0: Suara Warga Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
4: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
3: Isuara.
5: Nyari yang seru di pagi hari.
6: Dan

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih.

0: Surabaya. Suara. Suara warga Indonesia.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: tenang, jangan panik tapi riwe sorangan.
1: Tapi kalau benar-benar mati kemarin dead air dia ngomong asik deh, gua amputasi kaki beneran sumpah.
2: Enggak usah dia. Pasti bos kita langsung buru-buru ngebut.
1: Lah itu makanya.
0: Kalau sampai dia bilang asik deh, pertama yang dikasih sabutika apa? SP2.
2: Atau dia jawab asik deh.

0: bukan Naikila, tapi
1: Akbar Kale.
0: Akbar Tanjung ya.
1: Wow, wow, wow, wow, wow. Akbar Kale.
2: Mingse
0: featuring Akbar Kale featuring
1: Mingse.
0: Judulnya
2: Astaga Bercanda.
0: Astaga Bercanda.
3: Bercanda. Bercanda.
1: Itu dia. Kita lagi ngobrolin kecerobohan yang pernah kamu lakukan. Ah. Berakibat heboh.
0: Sok, Ibun ceritain dulu nih, Bun. Ceritanya gimana, Ibun?
1: Indra dulu.
0: Oh, Indra gimana, Indra? Cerita lu tadi. Tadi kan belum sepotong, baru sepotong.
4: Iya, jadi lagi-lagi bersih-bersih motor lah, servis sendiri di rumah.
0: Iya.
4: Ada satu tetangga nyamperin. Itu ngapain itu biasalah basa-basi. Itu bensin aman kan? Aman tante.
0: Bensin?
4: Iya, gua kayak bersih pakai bensin.
0: Oh, bersih kan pakai bensin. Iya.
4: Aman tante, enggak apa-apa, emang rumah padat penduduk. Apa kok enggak apa-apa? Oh ya udah, dia pergi. Gua si bodohnya nyalain korek. Dar.
1: Ya Allah.
4: Meledak. Siram, udah beres.
0: Boleh ngomong kasar enggak sih gua kalau?
1: Lu masih pintar.
4: Ini jatuh.
0: Nih, gitu. Gua enggak mau ngomong keras-keras pakai mikrofon ya. Enggak ada suaranya. Tapi mungkin teman-teman di TikTok bisa lihat.
4: Oh iya. Ulang.
1: Si Indra itu lo bisa kebakaran ntar satu rumah lo.
4: Tapi dikit doang, aku dikit doang.
0: Dengan bensin, Pak, bahaya
4: sih. Botol kecil lah. Tumpah gara-gara tumpah.
0: Laler.
1: Jangan diulangin lagi ya.
4: Asik deh.
1: Kelakuan itu buruk, berdampak buruk lagi sesama.
0: Jangan sotoy. Antum juga pernah melakukan hal yang sama.
4: Coba Ibu napa,
1: tapi
4: Ibu?
1: Tapi kan Antum tapi Ani enggak membahayakan nyawa.
0: Ani iya, cuma tapi ngerugin banyak orang, cuy.
1: Iya, itu dia.
0: Ani, gimana ceritanya?
1: Kan pernah dulu waktu itu kan aku nge-MC, tapi
0: jadi jengkelin ya?
1: Iya, di salah satu hotel di Bundaran HI.
0: Gede gitu banget kan hotelnya.
1: Nah, dia kan punya ballroom di paling pinggir banget tuh.
0: Asli.
1: Iya, aku nungguin kok aku enggak diundang-undang masuk sih, kok lama banget gitu. Nah, terus di situ tuh banyak kayak tombol. Aku liatin kan si tombol itu ketap ketip.
0: Jadi
1: gitu.
0: Ntar sebelum dilanjutin, sahabat suara beneran deh. Jadi waktu kalau dia jadi jengkelin, itu tuh nggak manggil gue tuh nggak manggil mas lagi, nggak nganggep gue jadi suami lagi, beneran deh.
1: Iya.
0: Begitu udah pakai wig, udah dandan tuh dia jadi
1: masuk
0: alter
1: arwahnya.
0: Ego. Iya, masuk arwahnya jengkelin tuh dia kayak nggak kenal. Ya kenal gitu, kayak orang lain tapi gitu.
1: Ya udah, akhirnya aku pencet-pencet. Kayak aku pernah cerita deh. Terus aku pencet-pencet sih yang ketap-ketip itu. Terus udah aja kayak gak ada terjadi apa-apa dalam hati aku gitu. Kayak aku liatin sekitar aku masih baik-baik aja. Terus tiba-tiba dateng segerombolan security gitu. Waduh. Kayak ada yang pakai baju kayak safari gitu apa segala macam. Terus abis itu menuju ke arah aku. Aku masih ngeliatin. Aku cuma ngeliatin doang gitu. Karena aku berdiri di dekat si saklar itu kali ya.
0: Dengan,
1: aku ngeliatin
0: dengan,
1: gitu.
0: Dengan sosok jengkelinnya.
1: Iya, sosok jengkelin.
0: Pelangap, longo.
1: Gitu kan. Terus gue langsung kayak, ada apa, Pak? Gitu kan, gue bilang gitu kan. Terus bapaknya bilang, Mbak yang pencet-pencet ini, apa aku masih bilang, panggilnya jeng, apa aku masih begitu lagi kalau saya gitu. Iya kan? Terus habis itu dibilang, mencet-mencet ya? Iya, aku bilang gitu kan. Terus habis itu akhirnya dibilang, mohon maaf ya, jangan dipencet-pencet. Itu soalnya buat lampu, lampunya mati. Terus mati, gue kayak gak ada yang mati, baik-baik aja gitu. Ternyata diselasar sampai ke lobi. Untungnya masih agak sore, jadi gak terlalu gelap.
0: Iya,
1: kan?
0: Jadi itu begitu dia. Abis nyalain lagi, langsung si security-nya ngegerbek si Gina. Tiara di bawah, tangan ke belakang. Udah gitu punggungnya dikasih lutut. Jangan bergerak.
4: Mana gitu.
0: Jangan bergerak.
1: Oh, security.
0: Jangan bergerak gitu di bawah, tangan ke belakang gitu kayak mau diborgol gitu.
5: Ngambil teroris gitu,
0: ngambil. Iya, langsung dibacain undang-undang pasal segini. Segala statement yang kamu keluarkan bisa berguna nanti di pengadilan katanya.
1: Seperti itu.
0: Bacain request.
1: Fendi di Condet.
0: Selamat
1: pernah
0: Fendi.
1: Ceroboh banget pas SD. Jadi lagi mainin pot di tembok sekolah lantai 3. Gua tarik-tarik, pot tuh jatuh ke bawah. Gua kabur, yang disalahin temen gua karena emang temen gua bandel katanya. Padahal bukan dia. Kena jitak tuh dia sama guru. Ya Allah, itu pot jatuh. Untung kan enggak ada orang di bawah. Kalau pot-pot tanah liat mah bocor pala orang itu.
0: Astagfirullahalazim. Siapa namanya?
5: Fendi.
1: Besok jangan diulang kayak begitu ya, Fendi ya.
4: Tapi gua pernah sekolah begitu juga sama.
0: Di
4: lantai 3.
1: Rumah emang bengalu ya.
4: Jadi pas pot jatuh, bok.
0: Ditahan dulu, jangan kemana-mana.
1: Kita balik lagi di Brodis.
0: Sahabat suara, silakan kamu ceritakan ya, kecerobohan apa yang pernah kamu lakukan sampai bikin heboh sekitar kamu, bahkan ngerugin orang lain. Ya,

0: Suara Warga Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri
3: cuma di Iswara.

0: Suara itu dia tadi. Lagu ada band featuring Gina Ketawa.
1: Gina.
2: Lu nyanyi. Orang atas turun loh.
3: Bocoran di belakang. Bocoran di luar ada Pak Alfa.
2: Di luar ada Pak Alfa. Itu lihat tuh.
1: Pak Alfa.
2: Iya. Nah, diomelin ayo lu Pak.
1: Omelin. Kata radio gua diobrak abrik.
3: Dia HRD lo.
1: Gimana gue nanti laporan ke atasan katanya begitu. Sabar ya Pak Alfa.
0: Pak Alfa. Gitu. Sekali-kali masuk dong. Jangan Alfa mulu. Asik deh.
1: Ini semacam kecerobohan yang merugikan banyak orang ini.
2: Enggak, masalahnya nyanyinya ya? Di on air.
1: Lah, kan
2: bukan di TikTok doang nih, di on air pas nyanyi.
1: Tapi gue ngerasa suara gue mirip sama Gita Gutal, makanya iya, gue pede.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Iya. Iya.
3: Cek sia. Cuma orang Sunda yang hafal ya.
2: Umasia.
1: Oke, silakan. Kecerobohan berikutnya akan kita dengarkan dari sahabat suara ini, dari Uci. Katanya pernah zaman SD
0: ya.
1: Masih ingat banget pas lagi jam istirahat. Gua ikutin lah apa kata otak gue, main tiang bendera. Gua angkat-angkat tuh tiang ya kan. Endar, jatuh ke atap mes guru. Untung aja kagak pecah tuh atap ya. Dan gua ngapain pas kejadian, gua cuma diem dan nyengir sambil bilang, ih jatuh ya.
3: Itu tuh ibarat udah nyusahin orang, terus lu jawabnya langsung gini, asik deh.
1: Maksudnya bendera bisa goyang-goyang gitu emang?
3: Enggak, tiangnya.
2: Mungkin bautnya longgar ya.
1: Si gara-gara dia. Ma, emang kebangetan lu.
3: Si lu mah biang kerok lu. Enggak nih, ibaratkan ada kecelakaan nih, udah berdarah-darah, Uci datang. Kenapa, Pak?
2: Jadi begitu tuh. Cuci tangan deh.
3: Gue disakit-sakit.
1: Tapi anak kita pernah juga ya, Mas?
0: Iya. Jadi waktu itu di salah satu mall di Bundaran HI situ, mall gede lah ya.
1: Iya.
0: Jadi ada satu store, dia itu di depan store-nya ada signage. Jadi yang lampu gitu neon,
1: LED gitu.
0: LED.
1: Bulat gede banget.
0: Kok LED sih?
1: Ya kayak lampu LED gitu, neon.
0: Oh iya neon.
1: Neon
0: gitu.
1: LED gitu.
0: Neon gede. Signage namanya, ya kan? Berbentuk logonya dia.
2: Iya
0: kan? Udah Uta sama Uti lagi main
1: panda-pandan
0: yang pakai koin itu, yang kayak di mall-mall itu,
1: iya
0: muter-muter gitu.
1: Iya. Tapi karena mereka udah agak gede kan, jadi mereka mainnya tuh ceritanya balap-balapan.
0: Gitu. Mereka berdua
1: kiri kanan ke kiri gitu.
0: Tiba-tiba si Uta patah belok kiri, set nabrak si neon sign edge itu.
3: Dah.
0: Prak. Pecah, mati satu sign edge.
1: Karena itu kan ada deretan lampu tuh di dalam itu. Tiba-tiba kayak mati semua.
0: Mati semua. Gua lagi gak ada sama si Bun, lagi nyari apa
1: lagi, gitu. Kita lagi ke supermarket di bawah gitu. Terus dikabarin kan sama mbaknya, Bun ini utang ngerusakin ada barang di salah satu toko. Mampus, kata gue, barang apa? Ada barang elektronik. Waduh, kata gue, astagfirullahaladzim, kok bisa ya ketabrak sama pandanya, katanya gitu.
0: Ya
1: Allah.
0: Untung baik lo gak disuruh ganti.
1: Iya, terus dia bilang,
3: oh keren.
1: Salah lah, dong.
3: Oh enggak ya.
1: Salah.
3: Oh, keren.
0: Kebanggaan buat Uta. Kan ya? Kita malu.
3: Oh iya.
1: Iya, terus habis itu kita dikirimin buktinya bahwa ini apa
0: habis
1: namanya?
0: 8 juta.
1: 9. Gitu.
0: 9 juta.
1: 9 juta buat benerin itu, kayak dikasih lihat kan ini lampunya yang kemarin nih, Pak. Cuman ya udah enggak apa-apa karena anak-anak, dia bilang gitu ya kan. Tapi kita benerin segini karena enggak bisa cuman satu lampu dan itu
0: harus diganti semua. Iya.
2: Custom ya jatuhnya.
1: Belanja-belanja deh, Pak. Kapan-kapan kesini ya
0: gitu.
1: Dibilang mahal semua. Tapi mau kita belanja. Oh,
0: tapi emang bagus situ. Sih. Ya di Plaza Indonesia cuy.
3: Iya sih.
1: Jadi itu kan enggak main-main. Toko-toko kayak sapu robot yang kayak gitu-gitu loh.
0: Iya. Kata Maya Halimah kayak ibun ya. Iya betul.
1: Iya itu dia. Emang warisan.
0: Asli.
1: Gua jatuh sepohon-pohonnya itu.
0: Selamat pagi suara. Ini adalah
1: Selamat
0: Supriyadi. Katanya saya dimarahin sekeluarga. Saya disuruh masak nasi di Magicom. Dia nulisnya Magicom lagi.
1: Magicom.
0: Ya. Dari pagi sampai siang belum mateng-mateng. Ternyata saya lupa diceklek atau ditekan. Bagus. Alhasil pada puasa tuh kagak makan siang satu rumah gara-gara antum.
2: Istrinya dicolok tapi dia kok belum cetek balik.
0: Kagak dicetek.
1: Pak, diamuk masa lu kalau kayak begitu. Tunggu lagi lama itu.
0: Aduh. Abis ini kita bakal dengerin ceritanya by phone ya. Siap-siap yang udah kirim WhatsApp, diangkat teleponnya atau mungkin dinonaktifkan dulu call blockernya. Yang belum cerita kecerobohan kamu yang mengakibatkan kerugian untuk orang lain, langsung share di 0816 114 1014.
1: Ini siapa ini?
2: Ayo tebak.
0: Salsabila.
2: Judulnya 5, 3, 2
0: Hacu.

0: masih tentunya di Suara Seru.
1: Iya, kita masih ngomongin kecerobohan. Apa yang pernah kamu lakukan yang akhirnya merugikan banyak orang? Ya kan?
0: Tak.
1: Ada Fitrianis.
0: Kita langsung telepon aja.
1: Ini dia, halo.
0: Selamat pagi, Fitri.
2: Assalamualaikum, Bapak.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, aku suka deh suara kamu, semangat banget hari ini.
1: Panggilannya apa dong nih? Fitri.
0: Ipit.
1: Fitri kata dia tuh.
0: Ya itu panggilan sayang gue buat lu.
1: Aduh.
0: Si bisa. Asik deh. Kok gue digampar, Pak?
3: Ini belok.
0: Kok gue ditabok? Ini belok. Kan namanya juga ini, biar bersahabat.
1: Biasa. Halo, halo Land Krokodil mah biasa. Land Krokodil, ya kan?
0: Pit, Fit.
2: Iya.
0: Eksa, apa kabar, Eksa? Sehat-sehat terus, Eksa, ya?
2: Alhamdulillah, sehat dong, Pak.
1: Perhatian tuh, mentang-mentang tulisan namanya Eksa Mam. Fitri, lagi dimana?
3: Gue kaget, kok kenal?
1: Iya, makanya. Si bisa Rizky masuknya, emang Land Krokodil beda lah. Fitri lagi di mana?
2: Lagi di rumah, Kak. Lagi kan rumah. Tukang laundry di rumah.
1: Tukang laundry, itu mah usaha.
0: Kompli sendiri.
1: Eh, keren amat. Tapi duit yang di laundry bukan?
0: Astagfirullahaladzim.
1: Apa?
0: Cangkemnya, lisannya, dijaga ya lisan Anda ya.
1: Fitri punya cerita apa, Fitri?
2: Jadi kan tahun 2013 ya, masih gaji UMR tuh, Kak.
1: Iya.
2: Aku punya tablet Asus. Nah, waktu itu tuh pertama casan originalnya rusak. Terus aku iseng pakai casan handphone kakakku. Yang mungkin kayak voltasenya nggak sama nggak sih? Harusnya si casan itu nggak bisa buat tablet aku gitu kan.
1: Oke.
2: Aku bawalah ke kantor, aku cas. Terus pertama tuh kayak bau, kok kayak ada asap-asap gitu ya, gosong-gosong gitu kan. Aku diem aja, apa cuma hidung aku doang yang nyium gitu kan. Terus abis itu kok rada kentara lagi. 2 menit atau 3 menit kemudian, tuh emang meleduk, tapi nggak yang kenceng gitu, enggak sih.
1: Waduh.
2: Asapnya makin ini, enggak asapnya sih enggak banyak, cuman kecium bau gosongnya itu satu kantor sampai satu manajer.
0: Iya, kebayang tuh. Bau kebakar kabel tuh kan sangit banget.
1: Terus akhirnya?
2: Iya, sangit banget kan. Direkturnya langsung sampai keluar, "Loh, kok mati lampu pas duk?" Itu tuh langsung mati lampu semua kantor tuh.
1: Lah, direkturnya mati lampu lu berarti lu.
2: Kok mati lampu? Kenapa ya? Begitu direktur keluar, dia langsung nyium si sengitnya itu, langsung pada, "Eh, kebakaran, ayo turun." Tapi sebelum dia keluar, aku nangis kan, karena itu di bawah kaki aku, langsung ku cabut, ku umpetin, aku ikut turun, Kak. Aku gak ngasih
1: dosa itu. Wah, lu kagak ngaku, lu Fitri lu.
0: Kamu diam aja gitu, pura-pura gak tahu.
2: Iya, pura-pura gak tahu aja. Apa tadi itu, kenapa? Orang IT udah kalang kabut, kenapa, gimana. Untungnya pas mereka cek ke ruang server, Gak apa-apa, gak aman, mungkin tadi konslet aja. Nanti jangan lupa dideteksi teknisnya lebih ini lagi ya, jangan sampai ada kebakaran gini. Batin gue, aduh ya Allah, astagfirullahaladzim, maafin ya Allah, maafin.
1: Kalau gue jujur, gue dikeluarin dari kantor gue. Kalau gue gak jujur, gue merasa bersalah.
0: Iya, tapi sampai sekarang gak pernah ketahuan tuh.
2: Enggak sih, alhamdulillah.
1: Terima kasih, Fitri. Wah, pinter lo, Fitri.
0: Tapi ini di TikTok, kebetulan ada yang komen. Terus bilang gini, "Oh, kamu jadi penyebabnya."
1: Itu direkturnya.
0: Ini direkturnya Fitri nih kayaknya nih. Iya. Oke, nanti saya layangkan surat SP1 ya, katanya.
1: Ada di duga, gue udah gak kerja lagi di situ.
0: Untung kabel yang terbakar ya. Bukan cemburu yang terbakar.
1: Si Land Krokodil masih berusaha, ya kan. Terus akhirnya si tabletnya itu bagaimana?
2: Tabletnya aman, Kak, cuman casan kepala casannya itu yang emang udah pecah, meleduk gitu kan.
0: Oh, jadi sekarang masih ada gak sih tabletnya?
2: Kayaknya udah masuk perut, udah jadi puyer sekarang.
0: Oh, tabletnya sehari 3 kali diminum, ah. Sebel banget.
1: Bisa, Fitri. Fitri, makasih ya.
0: Makasih, Fit.
1: Jangan diulangin lagi ya.
2: Iya.
0: Bye-bye, Fitri. Have a nice day.
2: Bye-bye. Waalaikumsalam.
4: Yang baru di Iswara.

0: Kino Skina sampai jam 10. Lagu dari Maisa Kana dengan judulnya Telat. Yes, telat. Tapi kamu gak telat untuk ketawa terbahak-bahak, karena saat lagi kita punya apa, Ibun?
1: Kocak Koneksi Cerita Acang.
0: Judulnya atau mungkin bercerita tentang apa kali ini? Tentang
1: Kuntilanak Bondol.
0: Emang ada kuntilanak bondol?
1: Kuntilanak juga ngikutin tren rambut masa kini kali, Mas.
0: Bener. Kalau gak percaya, sesaat lagi ada Kocak, di mana kamu perutnya akan dikocok.
1: Asik.

0: Mari kita sambit, ini dia Kain Sutra, Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
0: Halo. Halo. Katanya di rumah lagi ada masalah.
1: Pasal gue masalahmu. Gak ada beres-beres itu masalah. Nah, apa sih?
2: Ya kan lo laki, jadi mas-mas, mas Allah.
0: Oh, ya masalahnya.
2: Mbak kan Mbak Allah.
0: Iya. Gitu loh. Dan lain-lain.
1: Mas Olo gitu.
2: Iya.
1: Ya.
0: Mungkin masalah sama tetangga.
1: Alhamdulillah sih enggak, Pak. Damai-damai sentosa.
0: Motor udah laku.
1: Hah?
0: Udah laku. Siap, sol.
1: Belum?
0: Sol.
1: Belum? Ini belum bayar.
0: Oh, belum.
1: Belum jadi.
2: Udah, lu jangan mancing-mancing lu, ya. Mau beli motor gue lu.
1: Enggak.
2: Kita mau ganti sepeda tadinya. Tapi sepeda dipajakin juga.
1: Iya.
0: Yeah. Waduh.
3: Jadi jalan kaki aja lah.
2: Dek, kenapa pajak juga?
1: Harus pajak juga. Iya.
2: Gila anak kata gue hidupnya. Selamat. Ini kan ngambang tuh.
0: Eh, kita fokus yuk.
2: Ya, ayo.
0: Daripada ngomongin pajak ya kan.
1: Oke. Jadi pagi ini kita akan bermain drama lagi. Dengan tiga orang yang ngerasa saling kenal, karena kalau dilihat mereka ini ngerasa kenal satu sama lain.
0: Oke.
2: Okay. Wow.
1: Padahal ternyata mereka itu nggak ada satu sama lain kenal.
0: Jadi so kenal dong namanya itu.
1: Iya, so akrab. Jadi kita akan startnya dari Buluk yang ketemu sama Kinos. Dari situ nanti bertemu sama Ibun dan bertemu kembali.
0: Sebenarnya nggak kenal tapi so akrab.
1: Betul.
2: Oh, ini ceritanya drama kalau yang
1: drama.
2: Ya. Oh iya, oke. Okay.
1: Beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada seorang buluk berjalan.
2: Seorang buluk.
1: Seonggok buluk berjalan menyusuri jalan.
0: Menyusuri
1: jalanan ibu kota. Dan dia pun bertemu dengan seorang lelaki ganteng tampan nan rupawan. Panggil saja dia Kinos. Dan buluk pun menyapanya.
4: Mas, maaf.
0: Bentar mas. Sebelum kamu nanya yang panjang, iya. Aku nanggung nih, lagi galer.
4: Apa tuh?
0: Garuk leher.
4: Oh, garuk leher.
0: Bentar ya, gatal.
4: Merah lehernya masnya.
2: TBL. Takut banget loh.
0: Garuk leher.
4: Tapi
0: sebentar.
4: Mas, ya, saya kayak ngerasa, kita pernah ketemu gak sih? Soalnya mas, kalau saya lihat-lihat nih dari matanya mas yang belok, terus mas punya jenggot-jenggot tipis. Mas, Krisnamukti ya? Mas Krisnamukti ya? Apa sih? Kayaknya gue pernah kenal. Mas Krisnamukti bukan sih?
0: Eh, minyak goreng kemasan. Asal baik nyebut lau. Siapa? Hari siapa?
4: Mas Krisnamukti, bukan?
0: Krisna bukan dong. Saya bukan Krisna Mukti.
4: Mas siapa sih?
0: Saya Krisna Puk Gandring dong.
4: Ya bukan itu Kris. Bengok-bengok dong masnya.
0: Bukan, maaf. Kayaknya kita belum pernah ketemu sebelumnya.
4: Iya.
0: Cuman memang banyak yang bilang saya mirip sama tadi mas siapa, Kris ya?
4: Krisna Mukti.
0: Krisna Mukti. Tapi saya bukan Krisna Mukti.
4: Mas siapa?
0: Saya adalah Kris Hatta Rajasa.
4: Kris Hatta Rajasa siapa mas ya?
1: Di tengah-tengah obrolan.
0: Kris Hatta Rajasa.
1: Parah.
0: Gimana sih lo?
1: Di tengah obrolan mereka berdua, ternyata Ibu Gina menyambangi obrolan mereka. Dan Ibu Gina berpikir, kayaknya Coki Sitohang depan mata saya. Dan akhirnya Ibu Gina menyapa dengan gayanya Coki Sitohang.
2: Selamat pagi.
4: Pagi.
2: Sehat ya bro.
4: Sehat
2: ya.
1: Kesini dong, ada aja kesini.
2: Sehat bro.
0: Om Swastiastu.
2: Ya, Om Swastiastu, namo buddhaya. Apa kabar?
0: Baik.
2: Oh, ya. Bagaimana kondisi hari ini?
0: Baik, alhamdulillah sehat. Dengan sehat. Kak Coki.
2: Iya, Coki.
1: Lu Cokinya, dia gini tuh nyangka lu Coki iya. Cetoha.
0: Oh.
2: Halo, ya gimana? Kak Coki sehat hari ini ya?
0: Oh, baik. Kita, ya. Salam pipi dulu.
2: Pipi,
0: jangan disundul bu, jangan disundul.
2: Iya, mohon maaf ya.
0: Iya.
2: Kalau saya merasa ini indah sekali. Pagi hari ini, Kakak Coki ini datangnya tepat sekali di waktunya ya.
0: Terima kasih.
2: Iya.
0: Maksudnya Coki siapa?
2: Coki Bear ya? Coki Bear.
0: Bukan Coki siapa yang gaya ngomongnya seperti itu, pandai mengolah tuh Coki.
2: Coki si Tohang.
0: Bukan.
2: Siapa?
0: Saya Coki Pardede.
2: Loh. Oh, Coki Pardede. Iya iya iya iya iya. Salah ya.
4: Tapi ini siapa sih?
2: Masnya halo.
0: Halo, halo Ibu.
2: Yang lain semakin ketinggalan.
0: Homeng. Homeng.
2: Homeng ya?
4: Oh, bukan, bukan. Maaf, saya bukan Homeng. Si Adul.
2: Sini dikit. Mas Adul.
1: Di tengah ngobrol mereka, ternyata mereka punya diskusi menarik yang akhirnya mereka menuju ke salah satu tempat makan. Oh. Dan mereka pun bersama-sama bermakan siang bersama di sana.
0: Eh, kok kebetulan kita bertiga ada di tempat makan yang sama ya?
2: Iya lagi.
0: Pas banget kan saya Ibu lagi mau pesan makanan.
2: Saya mau pesan ari-ari buaya bunting.
0: Oh, ari-ari buaya bunting.
2: Iya.
0: Tapi ari-ari buaya bunting itu
2: iya.
0: Makanan khas mana?
2: Makanan ada makanan dari Indonesia.
4: Oh iya, saya tahu yang bumbunya kan? Yang bumbu enak yang bumbu apa nih?
2: Asam pade.
4: Asam pade.
2: Iya, itu dia.
0: Mama. Ya. Tapi ini kita lagi ada di restoran makanan Jawa Timur.
2: Ini Jawa Timur.
0: Enggak ada.
2: Adanya makanan apa dong kalau di sini?
1: Jawa Timur, kasih tahu, Pak. Ada makanan apa Jawa Timur?
0: Iya.
4: Aduh, Jawa Timur itu biasanya terkenal dengan
2: ada itu makanan ya. Pecel jantung ayam.
0: Ayam ada jantungnya, cuy.
4: Masa
2: enggak itu dong.
4: Semua kan
0: ada. Gua mau ngejebak lu.
4: Ada dong jantungnya ada. Kita makan aja dulu ya. Kita makan aja dulu.
1: Tapi bentar. Emang benar sih masakan Jawa Timurnya itu ada jantung. Apa tadi pepes
4: jantung ayam?
1: Tapi ini lebih ke rawon setan Jawa Timur Surabaya.
4: Oh gitu,
1: rawon setan.
2: Setannya bisa pilih enggak, Mas?
0: Kamu pilih setan apa?
2: Saya mau pilih setan apa ya? Setan ada pilihan apa aja di sini setannya?
0: Setannya pertama yang saya tahu di sini ada setan alas.
4: Setan alas.
0: Iya,
4: satu lagi. Suster ngepot.
2: Suster ngesot.
4: Itu yang biasa. Ini yang suka balapan.
2: Oh. Yang ditong ya, yang ditong kan namanya tong setan. Iya, itu dia.
4: Dia suster ngepot. Sama apa tuh lagi?
0: Ada yang sayurannya itu sayuran apa?
4: Sayuran apa?
2: Kuntilanak bondol. Saya kebetulan jadi kuntilanak bondol. Ada berisik-berisik banget ini. Berisik banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih siapa?
3: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
4: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di tol dalam kota dari Cawang arah Semanggi terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian informasi berikutnya, situasi arus lalu lintas di flyover Jati Baru arah Cideng Tanah Abang terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya ramai lancar. Kemudian informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di daerah Sudirman arah Bundaran HI dan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
3: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih barengan Kino Sgina sampai jam 10 nanti. Di mana Ibon?
1: Di Suara Zero. Sebentar lagi kita akan memainkan Sexman.
2: Sexman
1: Rizky.
2: Ini mulutnya nih.
3: Itu mah Wolverine. Sexman.
1: Itu kebablasan.
3: Sexman ya itu.
0: Sexman. Tadi ngomong apa?
1: Sexman.
0: Kalau Sexman tuh apa ya, kalau artinya tadi kepleset gitu? Sexman tuh maksudnya apa? Mau ngomong apa? Jadinya apa?
1: Enggak, itu cuma kepleset. Itu tadi maksudnya S-E-G-S gitu. Anda jadi ya Sexman.
0: Lisannya gak bisa dijaga. Lisan.
1: Astagfirullahaladzim. Kita akan memainkan Sexman Kidos Gina berkaraoke.
0: Yes, betul sekali. Caranya gampang aja. Kalau kamu ikutan ya, kamu tinggal menyanyikan lagu sesuai jawaban dari pertanyaan yang kita kasih nanti.
1: Betul.
0: Contoh,
1: mau dicontohin dulu?
0: Boleh. Kalau mau menanyakan tempat, biasanya diawali dengan kata
1: di mana kebahagiaan itu.
0: Atau enggak, Di mana
1: bisa.
0: Ya kan pas jawabannya.
3: Oh, iya.
0: Kan cuma contoh.
1: Cuma contoh. Atau di mana engkau,
0: di mana
1: kamu ya? Di sini.
0: Atau pertanyaan lain.
1: Bukan.
2: Apa lawan katanya pendek?
1: Panjang.
0: Pendek ya panjang sih.
2: Tinggi
0: panjang.
2: Setinggi-tingginya seindah-indahnya.
0: Peter Pan.
1: Diomelin lo nanti sama guru bahasa Indonesia lo. Kalau di sekolah gue yang taunya tuh kalau tinggi lawannya rendah, kalau panjang lawannya pendek.
2: Oh ya udah, oke. Okay.
1: Gitu.
0: Ganti.
2: Rendah lah, serendah.
0: Pertanyaan ini ganti.
2: Oh, pertanyaan.
0: Liriknya ini ganti.
1: Bulu.
0: Kasih
2: lo lengkap. Birunya lo nggak lengkap.
1: Itu dah, udah langsung aja nanti sahabat suara yang mau ikutan ya caranya gitu. Jadi kita akan
0: ada
1: kasih pertanyaan,
0: dulu.
1: Terus kamu jawab
2: ada
1: dengan nyanyi. Ada 50.000 dari Kino.
2: Dari Ibu dong. Pak Kino sudah kemarin.
1: Emang iya.
0: Jumat berkah dulu. Jumat kamu berkah mau ini.
1: Rizky Kino bisa.
2: 100.000 Ibu Jumat berkah.
1: 100.000. Caranya
0: gampang.
1: Udah pokoknya tahu aja ntar ada hadiahnya 50.000
0: gitu. Yes. Elektronik. Silakan yang mau dapat hadiah uang elektronik sebesar 50.000. Mau ikutan, langsung ikutan aja Kino Sgina berkaraoke dengan kirim WhatsApp 0816-114-1014 dengan hashtag Kino Sgina berkaraoke. So, enjoy this one.
1: Yeah.
0: Home from no.
1: Masuk angkot dulu ya.

0: Keluarga Indonesia.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepat.

0: Pilihan Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
3: Coba pakai lem Raja Wali.
2: Wah, langsung nempel.
3: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama.

0: Iya sama.
1: Si Lisa loh, tiba-tiba lu nyanyi lagu ini juga. Oke, Lisma. Keren luar biasa.
0: Lisma, kamu kita kasih, kita ganjar dengan uang elektronik sebesar
1: 5, 10. Yes, selamat Lisma.
2: Terima kasih Kak Gina.
0: Sama-sama. Dadah.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Tahun baru,
4: pasangan baru,
3: dan keseruan yang baru.
4: Pastinya
3: bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Kinos di
3: Iswara.

0: bye nyanyi, ya, bye berarti
1: kan,
0: apun.
1: Berarti kan hari ini happy, semuanya moodnya oke.
0: Iya itu dia. Jangan lupa juga sahabat suara untuk mampir ke Instagramnya Iswara ya, Iswara JKT. Nanti bisa lihat ada sebuah video bapak-bapak lagi joget Blackpink.
1: Direkam ternyata sama si Bulu dari belakang, sebel banget gue lagi joget-joget. Gue joget-joget karena dengerin lagunya Blink sambil
2: lagunya Blackpink.
1: Iya Black. Gue ngomong apa?
2: Blink.
0: Lagunya Blackpink.
1: Iya lagunya Blackpink. Sambil video call sama Uti. Si Uti kan happy banget denger Blackpink ya. Terus gue joget-joget, maksudnya kan menghibur anak ya. Lah direkam dari belakang. Terus gue lihat dari belakang ya, kayak orang kesurupan.
0: Sumpah, gak ada keren-kerennya lagi Rizky. Mohon maaf lahir dan batin ya.
1: Gak apa-apa.
0: Jika kau tuh udah bapak-bapak tapi, banget, sumpah.
1: Gak apa-apa, tapi aku senang ngeliat si Uting ngeliat aku joget-joget itu, dia ketawa-ketawa.
0: Masa? Pasti iya, dia suruh berhenti deh.
1: Papa stop it. You're disgusting katanya, menjijikan. Terima kasih loh.
0: Kita yang nge-repostnya juga agak jijik sih memang. Nah ini tapi ini sesuai sama yang ibaratnya ini apa ya? Ini bukan karma sih ya.
1: Apa sih?
0: Ya ini ada penampilan grup musik Juicy Lucy kan.
1: Ini lebih tepatnya kalau pepatah bilang ya, apa yang kau tanam itu yang
0: iya,
1: kau
0: itu
1: panen.
0: Iya itu dia. Gitu. Kan waktu itu dia nggak datang tuh. Ya kan?
1: Nggak datang ke sebuah acara yang sudah membayar lunas.
0: Iya.
1: Tapi terkendala pembayaran
2: bagasi.
1: Bagasi over baggage kalau enggak salah, sama hotel baru dibayar semalam namanya apalah.
0: Lah itu tiba-tiba manggung nih di Sukabumi.
1: Juicy Lucy ini.
0: Betul, ternyata ada sejumlah penonton ninggalin venue.
1: Bukan ada.
0: Apa?
1: Hampir semua.
0: Nah itu.
1: Iya gak sih?
2: Iya.
1: Hampir semua ninggalin, jadi gak ada yang nonton.
0: Lah, kasihan ya.
1: Ada, tapi
2: masih
1: sedikit.
2: Masih ada, cuma
1: sedikit. Yang komunitasnya dia aja gitu.
0: Ya Allah, tadi gimana ngomelnya sama Juicy Lucy kalau dalam bahasa Sunda? Maksudnya mana nasehatinya gimana?
1: Ditanya sama si Om Indra, lu kalau bisa ngomong sama
0: Juicy Lucy,
1: Juicy Lucy mau ngomong apa gitu. Juicy Lucy kan orang Sunda.
0: Iya.
1: Makanya kalau suka perform kan gini, lagunya buat yang suka bilang tah, pan, cek urang ge gitu. Orang Sunda banget. Nah,
0: iya.
1: Kalau gua ketemu sama orang teman-teman Juicy Lucy gua
0: bilang apa?
1: Sihanya ngewakeun wae, nyarawakeun Bandung nyaut teu sih. Nyiar-nyiar piribut teh nyiar-nyiar penyakit di dinya mah. Geus alus aya nu ngundang di dinya. Terdatang. Ah, kalakuan. Uwan nonton pan ayeuna pan.
2: Jadi suara Bandung.
0: Kok kan jadi suara Bandung?
1: Cek aing ge tepayu pan ayeuna. Ah, lebok.
0: Cocok gabung sama dua urban.
1: Tapi gini, tapi buat teman-teman, gue memang menghargai musisi ya. Ya sangat disayangkan gitu. Tapi ya ini kan akibat yang lu lakukan gitu. Terlepas dari siapa yang benar, siapa yang salah ya. Gue
0: enggak
1: peduli lah pokoknya, tapi teman-teman Juicy Lucy kan harusnya bisa jadi contoh yang baik buat musisi-musisi yang lain gitu.
0: Nah,
1: artinya mah tidak dilakukan lah gitu.
0: Ya mudah-mudahan.
1: Jadi intinya adalah setelah kejadian itu insiden itu maksudnya dia nggak datang ke acara yang sudah dibayar gitu kan. Kalau nggak salah dia cuma ngebalikin 10 juta ya.
2: Kalau balikinnya
1: ke panitia kalau nggak salah cuma berapa juta gitu. Jauh dari uang yang udah dibayarin sama si panitia. Akhirnya dia manggung di acara yang lain. Dia datang, dia perform, penontonnya pada cabut.
0: Pergi begitu.
1: Gak ada yang nonton,
0: cancel
1: gitu.
0: Cancel culture itu dia. Ya mudah-mudahan gak terjadi lagi kayak gini. Nanti kakak Juicy Lucy bisa berkarir lagi seperti sedia kala gitu ya kan.
1: Mungkin bisa klarifikasi gitu ya.
0: Iya.
1: Minta maaf segala macem. Udah minta maaf, beres. Dah, ntar balik lagi seperti semula.
2: Kata-kata hari ini coba.
1: Hah?
2: Kata-kata untuk hari ini untuk Juicy Lucy.
0: Iya.
1: Cek aing oge.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: selamat pagi lagi.
1: Yeay.
0: Walaupun udah mau masuk jam 10, tapi tetap semangatnya harus semangat pagi.
1: Apalagi ini adalah weekend, jadi harus semangat karena besok lusa libur, ya kan?
0: Betul sekali.
1: Dan ini juga mudah-mudahan menambah semangat sahabat suara karena ada kemenangan yang dibawa oleh Persib. Aku nonton ini pertandingannya.
0: Udah lama juga infonya lu.
1: Iya. Yeah. Ini udah berapa hari yang lalu tau gue nonton ini pertandingan. Oke, kita ganti beritanya ya. Ini ada.
0: Enak diomelin lu, iya. On air lagi.
1: Tapi bener Persib menang loh.
0: Benar.
1: Itu hari apa ya kalau enggak salah?
0: Dua hari lalu.
1: Itu hari Rabu deh kalau enggak salah.
0: Dua hari yang lalu.
1: Yang kita lagi bikin konten tiba-tiba kok kayaknya di rumah yang sono kok berisik banget sih, ada apaan sih? Ternyata ada Persib lawan
0: Seoul FC.
1: Seoul FC.
0: Jadi lawan gitu. Tim dari Korea. Menang 0-1.
1: Iya, tadi kata lah udah lama tapi dikasih tahu. Oh iya,
2: enggak apa-apa, ini membanggakan.
0: Info aja, info sedikit aja.
1: Sama ini lagi ada dari akun Instagram Media Buruh Perempuan menyerukan satu gerakan, hashtagnya itu gerakan bawa bekal.
0: Oh, berarti GBB bukan?
1: Iya.
0: MBG
1: bukan. Itu sebagai bentuk penolakan terhadap program makan bergizi gratis.
2: Hidup GBB.
1: Hidup. Hey.
0: Dalam unggahannya tersebut, akun tersebut meminta evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG dan menyuarakan agar program tersebut dihentikan karena adanya puluhan ribu anak yang terdampak.
1: Nah, akhirnya di kolom komentar tuh ya penuh nih netizen-netizen, responnya tuh pada positif. Jadi mereka menyatakan kalau setuju sama seruan membawa bekal sendiri dan mendukung evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG. Iya,
0: iya,
1: aku udah misalnya kayak sesimpel makan nasi aja pakai garam atau nasi pakai tempe atau tahu doang, ketimbang kita dikasih menunya 4 sehat 5 sempurna tapi keracunan, mendingan yang begitu aja.
0: Iya, kan? Betul, yang aman-aman aja.
1: Iya, itu dia.
0: Jadi baiknya kalau kamu nih sahabat suara punya anak-anak gitu ya, atau mungkin sekolahnya termasuk sekolah yang dapat privilege mendapatkan MBG ya, makanan bergizi gratis, ya ada baiknya bawa cadangan juga makanan dari rumah gitu.
1: Betul.
0: Bahkan waktu itu kalau enggak salah gue lihat ada video, videonya itu Mas Gibran. Dia kayaknya datang ke sekolah yang terdampak itu juga, keracunan masal itu.
1: Terus
0: bilang,
1: apa?
0: Kalau belum sembuh betul,
1: jangan sekolah.
0: Bukan. Iya, jangan sekolah dulu, udah gitu kalau sekolah pun bawa makanan bekal sendiri aja, bawa bekal dari rumah. Gitu.
1: Lah bilangnya. Itu. Lah itu sebenarnya bener, ya kan?
0: Ya, tapi abis itu dibilang salahnya di mana gitu.
1: Ya udah. Ya kita doakan semoga gerakan bawa bekal ini akhirnya meluas ke masyarakat. Yes. Jadi akhirnya semua masyarakat lebih mendukung, itu aja udah gitu.
0: Terus kamu pikir dengan masyarakat atau anak-anak pada bawa bekal sendiri dari rumah, MBG berhenti? Oh tentu tidak. Tentu tidak. Terus jalan. Orang sekolah libur aja tetap MBG mah jalan dulu.
1: Ya juga sih ya. Nanti kita tilik lebih lanjut ya. Belum tahu nih arahnya mau kemana.
0: Kita nyanyi aja yuk. Kita nyanyi lagu apa nih kira-kira enak buat nyanyi bareng nih.
1: MBG
0: Mas Bahlil Gantung.

0: Asik deh.
1: Men, Gosik Boy ini.
2: Biasa, berarti kalau udah kompo-kompo gini, biasanya gue dapet jatah nih.
3: Jatah apa? Nah,
0: gue rasa udah dari semalam gue dapet.
2: Belum, orang gue padel tadi malam. Tadi malam gue padel.
3: Jatah apa?
2: Ntar malam.
3: Jatah apa?
0: Dia lebih pentingin padel daripada
3: memang
0: bareng lu.
3: Dulu janji sekali seminggu, sekarang jadi dua kali seminggu, besok tiga kali.
2: Memang bulu ketek tidak sama dengan bulu.
3: Memang itu.
2: Bulu ketek tidak sama dengan bulu.
3: Memang. Sekali lagi dong.
2: Tidak sama dengan bulu.
3: Memang. Dua kali lagi dong.
1: Panjang nih.
2: Karena ini adalah weekend, kita kasih tahu ya. Siapa tahu kamu sahabat suara weekend ini belum tahu mau kemana, mau ngapain sama siapa. Ada info event-event seru yang bisa kamu datengin supaya kamu weekendnya jadi menyenangkan.
3: Ini seru banget nih, Polytron Fest 51st. Ada penampilan pamungkas.
2: Widih.
3: Ada Bernadia, ada Malik and the Essentials, ada Molukan Soul hingga Phil Koplo. Ih, seru ini.
2: Banget, gak cuma konser, karena kita juga bisa menikmati berbagai aktivitas seru lainnya. Mulai dari sport competition, ada dance and zumba competition, ada product bazaar and auction, ada food festival hingga test drive.
3: Dan yang paling kamu pasti senang mendengarnya adalah Polytron Fest 51st ini
2: gratis
3: di Parkir Selatan Gelora Bung Karno tanggal 19 hari ini dong berarti.
2: Besok
3: sama besok Minggu. Ya. Besok sama hari Minggu.
2: Di Parkir Selatan Gelora Bung Karno.
3: 19-20 September ya.
2: Sedar tuh.
3: Abis di dekat rumah kita
2: nih Rizky. Sedar tuh. Selain dari itu,
3: aduh, baru tuh.
2: Performance
3: baru Magdar tuh.
2: Iya betul.
3: Iya.
2: Ya yang di daerah Kelapa Gading nih, Jakarta Utara atau Jakarta Timur, bakal ada performance dari Titi DJ. Nyanyiin dulu dong, Titi DJ.
3: Mata nanatana.
0: Indahnya matamu, sinar yang paling indah. Sinar matamu.
3: Itu.
2: Wah. Titi DJ sing along gratis di La Piazza. Summarecon Mall Kelapa Gading hari Sabtu alias besok 19 September.
3: Ini juga gratis ya.
2: Gratis jam
3: gratis.
2: 7 malam.
3: Betul.
2: Ada siapa lagi Bun?
3: Ada Kahitna sama Wijaya 80.
2: Cantik apa?
3: Asik tuh. Ada manggungnya di GBK ya.
1: Hari ini.
3: Hari ini tuh deh di hutan kota GBK. Open gate-nya dari jam 15. Ini gratis enggak? Kalau ini bayar?
2: Aduh gue gak pernah dibilang takut salah nih.
0: Iya nanti boleh dicek aja.
3: Iya nanti dicek
2: soalnya,
3: aja ya.
2: Soalnya ada Kahitna N Wijaya 80. Wijaya 80 itu band juga ya?
0: Band.
3: Iya.
0: Arito.
4: Kesemu di satu dan dua hari.
2: Oke, lanjut yuk.
3: Nah, katanya ada yang bilang free itu gratis.
2: Iya free ya.
3: Wah keren.
2: Terima kasih informasinya.
3: Hutan kota GBK rame nih kayaknya hari ini ya kan.
2: Erika tuh, Erika ngasih tahu gratis.
3: Terima kasih ya. Ada siapa aja yang ngasih tahu gratis tuh?
2: Ada.
3: Exem, Sensem,
2: sama Erika dan Misty.
3: Erika Badu, bukan.
2: Iya betul.
3: Beda lagi. Dan ini kalau mau lihat ini apa nih? Pameran dari 60 brand lokal, diskon sampai 70%
2: local
3: icons nih. 2026 nih.
2: Jadi ini buat sahabat suara yang mungkin duitnya udah pada turun atau mungkin masih ada spare uang,
3: iya,
2: dan sedang membutuhkan barang-barang yang sedang lu butuhkan saat ini, sedang kamu cari saat ini.
3: Betul.
2: Datang aja ke Local Icons 2026 di JICC Senayan. Hari dari kemarin sampai Sabtu.
3: Iya, di hall B-nya ya. Diskonnya sampai 70% loh. Ada lebih dari 60 brand lokal. Ih, seru banget weekend ini.
2: Tuh, tinggal ya pilih aja, bisa belanja sama bisa nyanyi-nyanyi singlong, lihat atau nonton konser gratis ya.
3: Oke, kalau gitu kita pamit karena sudah jam 9, baru 9.54 sih.
2: Kata-kata hari ini dulu.
1: Kata hari ini
2: aja ya, kata hari
3: ini abis ini aja. Oh, masih ada spare? Masih ada lagi. Kirain kita pamit.
2: Oh, ini ada request lagu ini. Selamat ulang tahun buat Ibu Debbie. Request lagunya Tip X. Aneh banget.
3: Asik
2: orang ulang tahun request lagu Tip X. Selamat ulang tahun Bu Debbie.

0: kaos stiker stiker
1: nonton konser dulu nonton dulu
2: nontonnya di itu tuh
3: Gor Saparua
0: Astika lempar
3: Astika Astika Astika
4: pas ini tang tang tang wae kaos meren eh
5: udah di berarti sekarang bisa pamit ya.
0: Kita pamit dulu.
3: Kata-kata hari ini dulu dong.
5: Kata-kata hari ini lagi.
1: Kata-kata hari ini pertama dari Kinos. Let's go.
3: Yang gua dulu aku bilang.
2: Melempar.
3: Kata-kata hari ini ya.
5: Apa ya?
3: Kata-kata hari ini ya. Penyesalan selalu datang di akhir. Maka manfaatkan waktumu sebaik-baiknya.
1: Aduh. Wah, boleh.
5: Cakep itu. Gina. Penyesalan selalu datang di akhir.
3: Kan sama.
5: Karena pendaftaran datangnya duluan.
1: Iya.
3: Bayarnya di depan.
5: Bayarnya di depan.
3: Serius dong.
5: Apa?
1: Nih, gue ada.
3: Apa?
1: Berdasarkan permainan gue nih.
3: Permainan lu.
1: Woi.
3: Permainan ya, lu.
1: Dengerin dulu.
5: Lo main apa?
1: Dengerin dulu. Ibaratkan main sepatu roda. Jangan malu ditertawakan di saat lo jatuh. Tapi lo boleh malu ketika lo jatuh, tapi lo gak berani buat bangun lagi.
3: Asik deh.
1: Anjay. Balik lagi. Balik lagi.
3: Oke, silakan. Iya,
1: asik kan?
3: Bapak
1: Akut.
3: Siapa namanya?
1: Siapa namanya?
5: Indra.
1: Firmawan.
5: Firmawan. Oke.
3: Okay. Asik deh.
1: Asik deh. Coba kata-kata hari ini Bang Indra.
2: Kerja tetap berjalan.
3: Entar dulu. Kalau bagus kita pakai anjay ya.
1: Oke.
3: Okay. Kalau nggak bagus,
4: gada.
3: Timbuk ya.
4: Iya. Gada bagus-bagusnya ini.
3: Oke, coba.
2: Kerja tetap berjalan, tapi niatnya cuma setengah hati karena ini hari Jumat.
1: Butika. Nih.
3: Oh setengah. Yang, oh jadi kerjanya kalau hari Jumat malas.
1: Butika ada yang malas nih bu.
4: Kok kurangnya
5: kesini? Kurang kayaknya tadi.
4: Emang kurang. Gue belum siap.
3: Gue timbuk pakai garpu ya.
4: Ada pisau gak?
3: Ibun belum nih.
5: Aku ya. Iya. Ini untuk perwakilan. Perwakilan
3: nih.
5: Wanita-wanita ya.
3: Iya. Okay.
5: Karena kan aku sebagai perempuan satu-satunya di sini.
1: Iya boleh. Okay.
5: Wanita itu sangat rentan menderita diabetes. Karena sering menelan janji manis.
3: Kata-kata hari
5: itu,
3: ini cuy.
5: Itu dia banyak yang
3: nggak itu bukan bukan kata-kata hari ini
5: tapi tadi aku ketiknya di sini kata-kata hari ini itu keluarin begitu kak ada wanita
3: hebat ada
5: gitu.
3: Semuanya hebat great weekend semuanya thank you yang udah nemenin Kinos Gina dari pagi dari jam 7 sampai jam 10 cuma di Suara Seru kita ketemu lagi minggu depan ya
5: iya
3: see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pamit.

sedang mendengarkan Iswara.

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi, Anindita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: berita, Kino.
1: Gimana ceritainin?
0: Jadi masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia dah pokoknya nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya
1: gimana sih?
0: Terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput sekolah bareng.
2: Oh, karena kan deket tetangga ya?
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sampai sekolah. Udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu terus langsung lari ke kelas dikejar.
2: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis terus dikejar.
2: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu. Aduh. Kayak gak mau lepas juga sih sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
1: Peralatan elektronik.
2: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
0: Oh, anime. Iya.
1: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
2: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
1: Ya, ramai.
2: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, tadi samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
0: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
2: Pegangan tangan, panjang.
0: Iyo,
2: dan itu bapak-bapak berumur gitu.
0: Sumpah, Akira, kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih background. Tet, tenet, tet, tet.
1: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
2: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
1: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
2: Iya.
1: Cami tukeran nomor handphone kan?
0: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
2: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
0: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
2: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
0: Sikat Akira.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: Sedari Jumat yang artinya kamu akan ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentu saja kita pastinya akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM, Isuara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

dengerin sama Cia yang gak mungkin kasih kamu lagu-lagu yang bikin happy terus. Kayak jangan happy mulu ya sahabat suara, karena kita manusia emosinya gak cuma senang aja, tapi bisa ada sedihnya, ada marahnya. Salah satunya kayak lagu yang

rasa cintanya tuh gede banget. Sampai akhirnya kita tuh takut banget orang tersebut pergi. Makanya Alexa membuat Jangan Kau Lepas ini, sahabat suara. But ya, itu dia dua lagu yang bakal aku puterin abis ini. Tapi tenang aja, karena abis ini masih ada lagu yang bikin mood kamu happy. Ini dia, This Is Equal.

Sahabat Suara, ini kita masih di 10 lagu keren ya. 10 lagu keren di Suara, dan Alexa dengan Jangan Kau Lepas menjadi salah satu lagu di dalam bagian tersebut. Dan abis ini akan ada

kondisi yang sama, tapi enjoy aja bos. Kita buat menyenangkan apapun situasi buruk, situasi sedih, situasi yang buat kamu capek saat-saat ini. Tapi dua lagu tersebut akan aku puter habis lagu yang satu ini ya.

0: 9 1 1 4 1 0 1 4 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Sebutin nama kamu siapa, kamu dari mana, dan ceritain kenapa sih kamu request lagu itu. Buat yang mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816 1 1 4 1 0 1 4, atau aku sambil live TikTok, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. Langsung aja cus ke @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Isuara.

0: ngomongin soal drama pertemanan yang pernah kamu alami di hidup kamu kali ya. Jadi kalau kamu mau cerita-cerita boleh banget. Kalau kamu mau request lagu, aku tungguin lagu-lagu yang menjadi request kamu. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau aku sekarang sambil live TikTok nih. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. Langsung aja join di live TikTok aku di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Sisit main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Tuh. Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
3: Ada Eki. Halo.
2: Selamat pagi, Eki.
1: Pagi.
2: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
1: Lagi di jalan mau ke kantor.
2: Eki, gimana Eki klarifikasinya, Eki?
1: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
2: Oke.
1: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
3: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
1: Betul.
3: Aduh. Percaya.
2: Nah, kayak gini seru nih, paling seru nih. Terus, terus.
1: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi ini terkesan langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
3: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada di tim elu.
1: Betul, dan jadi orangnya diam gak mau ngomong.
3: Elulah yang ketempaan suruh klarifikasi.
2: Ah, lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah itu atau gimana?
1: Ngambil jalan tengah sih.
2: Apa
1: jawabannya
2: tuh?
1: Adalah kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh gitu.
2: Oh ya benar iya. pasang badan malah balik badan.
1: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
3: Kalau sama temen deket lu ceritain semuanya.
2: Oh, kalau sama temen deket gimana?
1: Gue gak nyangka banget tau kalau dia
2: kayak gitu. Hey rumpi kamu Eki.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani Pergub nomor 20 tahun 2026 yang jadi dasar program beasiswa Jakarta Unggul. Program ini ditujukan bagi warga Jakarta yang ingin melanjutkan pendidikan S2 dan S3. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sekitar 100 miliar untuk program ini dan pendaftaran direncanakan dibuka pada September 2027.

arteri di 5 wilayah Jakarta hingga sejumlah ikon di ibu kota. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin. Suara Fakta.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Suara warga Indonesia.

0: masih barengan sama Cia. Di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, hari ini kita tuh akan ngomongin soal drama pertemanan yang pernah kamu alamin. Kita mulai dari aku kali ya. Dulu aku tuh punya teman yang hilang ada, ngerti gak? Kayak kalau misalkan dia lagi butuh, ada tuh dia biasanya rajin chat aku, ngajak ketemu segala macam. Tapi giliran hidupnya udah baik-baik aja, menghilang dia tiba-tiba. Menurut aku itu bisa banget disebut sebagai drama sih ya. Karena kayak giliran gue lagi susah, kemana? Nah, itu kan salah satu contoh drama pertemanan yang pernah aku alamin. Kalau kamu sendiri ada gak drama-drama yang kamu pernah alamin di sekitar lingkungan pertemanan kamu? Kalau kamu mau ikutan cerita, boleh banget yuk langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau aku sambil live TikTok nih sahabat suara, so langsung aja join ke live TikToknya di @iswara.network. Aku tunggu ceritain drama-drama gong soal pertemanan kamu ya.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia, Iswara.

104 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, sampai jam 2 siang nanti. Kita bahkan masih terus ngobrolin seputar drama pertemanan yang pernah kamu alami, sahabat suara. Dan sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk dengan dramanya masing-masing tentunya ya. Ini ada Rani dari Makassar. Dia bilang, "Kak, aku punya teman dan dia itu tipe orang yang tiap kali aku cerita capek atau sedih, teman-teman aku tuh selalu bilang kayak udahlah, jangan negatif terus, syukurin aja." Itulah kata-kata itu yang bikin akhirnya aku malas cerita, jadi mending dipendam sendiri. Aku juga pernah punya teman seperti itu, kayak kalau anak sekarang mungkin bilangnya itu adalah toxic positivity di circle pertemanan kali ya, sahabat suara. Jadi ketika kita lagi butuh didengarkan aja, ketika kita butuh divalidasi perasaannya, yang mereka lakuin ngejatohin apa yang lagi kita rasain. Kalau lagi kesel, kayak udahlah emang dia orangnya kayak gitu. Kalau kita lagi marah, ya udahlah, terlalu banyak digituin, jujur emang agak males sih ya, sahabat suara. Tapi kalau aku biasanya ketika ada orang seperti itu, aku cukup tahu aja. Makanya akhirnya yang membentuk aku sekarang adalah aku tuh punya beberapa circle pertemanan yang berbeda-beda. Jadi aku tahu tuh, okay, di circle ini aku bisa ceritanya seputar ini, di circle ini aku cuma bisa ketawa-ketawa aja sama mereka. Semoga Rani, kamu juga pelan-pelan bisa memilah dan memilih ketika kamu harus menceritakan apa yang lagi kamu rasain, masalah pertemanan, masalah yang lagi kamu alamin. Itu ada tuh si A buat cerita soal ini, si B buat ini. Karena itulah hidup ya. Makanya kayaknya makin gede, aku setuju banget, pertemanan, circle pertemanan tuh semakin kecil, sahabat suara. Dan buat kamu sahabat suara, di sini kita masih akan cerita-cerita soal drama pertemanan. Jadi kalau kamu mau ikutan cerita juga, langsung aja WhatsApp ke 0816114 1014, atau boleh banget langsung aja ikut join ngobrol-ngobrol di live TikTok kita @iswara.network.

0: beresin kewajiban. Padahal kalau beresinnya lebih cepat bisa dapat diskon loh. Buat warga Jakarta, sekarang itu ada diskon 5% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Diskon 5% ini bisa dimanfaatkan sampai 30 September 2026. Dan tanggal itu penting banget buat dicatat karena 30 September 2026 juga merupakan batas jatuh tempo pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi, daripada baru panik pas kalender udah masuk ke tanggal 30 September, mending cek tagihan PBB P2 dari sekarang. Segera lakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo. Kewajiban beres, diskon 5% juga bisa dimanfaatkan. Karena dengan membayar PBB P2 tepat waktu, kamu juga ikut berkontribusi mendukung pembangunan Jakarta. Jadi, jangan pakai prinsip kalau bisa besok kenapa harus sekarang. Buat urusan yang satu ini ya, catat batas waktunya 30 September 2026, bayar PBB P2 tepat waktu, manfaatkan diskon 5%, dan untuk informasi selengkapnya, langsung cek kalan resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu

0: kita masih ngobrolin soal drama pertemanan ya sahabat suara. Dan di TikTok ini ada cerita yang menarik banget yang diceritain sama Ray Keluyuran Yu. Dia bilang ini ceritanya panjang banget dan seru banget dan cukup bikin aku pusing sahabat suara membacanya ya. Jadi Ray bilang, gue satu circle kampus itu 18 orang. Dan kita baru tahu salah satu di antara kita itu maling kak, buron gitu. Kok bisa gitu maksudnya? Terus tadi tuh aku tanya, maksudnya dia ngapain sampai bisa jadi buron? Ternyata dia tuh suka nipu gitu. Kayak scam jualan iPhone di IG sama di X. Sampai akhirnya circle kita dituduh satu angkatan adalah circle problematik gara-gara dia. Terus adalah kita nginep di kosan teman kita. Awalnya kita tuh sering ngerasa hilang duit gitu kak, tapi lama-lama kok nominalnya makin banyak. Ternyata si orang yang suka nipu-nipu jualan iPhone di IG sama di X itu maling duit acara angkatan juga. Semakinlah circle gue dicap circle problematik. Terus ini agak cukup membuat aku pusing ya sahabat suara. Dan aku tanya nasib Ray ini di circle pertemanan yang ber-18 itu gimana. Ternyata satu orang yang problematik ini akhirnya hilang dari peradaban karena di DO dari kampus. Katanya abis ini Ray juga punya drama circle di KKN dia sahabat suara. Jadi buat kamu yang mau cerita-cerita juga, mungkin ada yang segong Ray juga ceritanya, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau biar kita tanyain Ray bareng-bareng, langsung aja yuk join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Aku udah pernah beliin atu loh.
3: Ya ada satu-satu.
2: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
3: Yes.
2: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
3: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
2: Si Mama masih percaya aja itu.
3: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
2: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli sahabat suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
3: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
2: Aku udah pernah beliin atu loh.
3: Ya ada satu-satu.
2: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
3: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
2: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
3: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasehat.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Isuara.
2: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang.

0: Pagi Indonesia barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, kita masih ngobrolin soal drama pertemanan yang kok pas aku baca-baca WhatsApp-nya pada beraneka ragam gitu ya. Ini salah satunya ada dari Tina, Tina di Bandung. Dia cerita kalau udah setahun sama sahabatnya tuh enggak ngobrol gitu karena kesalahan kecil yang belum diselesaikan. Tapi Tina tuh bilang kalau sebenarnya pengen banget buat temenan lagi, kangen, tapi gengsi duluan buat mulai lagi. Dan Tina putus sama sahabat tuh sedih banget tau. Kayak dari dulu kita happy-happy, dia cerita, kita cerita, tapi karena kesalahpahaman yang kecil aja bikin kamu jadi gak temenan lagi sama orang tersebut, sama sahabat kamu. Menurut aku harusnya kita sudah sama-sama gede ya, gak ada lagi tuh harusnya drama-drama gengsi mau memulai lagi hubungan pertemanan yang mungkin dulu sempat stop sebentar karena adanya kesalahpahaman tersebut. Jadi menurut aku mulai lagi dari kamu, harus ngalahin gengsi kamu sendiri. Karena bahkan kalau kita sama pacar kita aja, kalau gengsi mah putus di tengah jalan tanpa ada konklusi, bahkan lagi sayang-sayangnya ya. Apalagi sama temenan, sama pertemanan, sama sahabat kamu yang udah tahu banyak soal cerita kamu, yang selalu mendukung kamu dimanapun dan apapun itu situasinya. Jadi tunggu apa lagi, Tina? Aku tunggu cerita kamu di siaran aku minggu depan kali ya, untuk menjelaskan kayak udah mulai berusaha menjalin lagi pertemanan yang sempat terputus itu. Dan buat sahabat suara, buat kamu yang mau cerita-cerita juga kayak Tina, langsung aja yuk WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara

0: Indonesia. Dan sahabat suara, dalam pertemanan kali ini hadir dari salah satu WhatsApp yang masuk. Namanya itu Andi. Andi bilang, "Kak, gue pelan-pelan mulai jarang ikut nongkrong sama circle lama karena udah gak nyaman. Tapi malah dicap sombong deh, udah sibuk sendiri. Padahal kan gue cuma pengen sehat aja ya secara mental." Andi, sebenarnya betul, gak salah, sangat tidak salah. Tapi gue penasaran sih sebenarnya alasan apa yang lo kasih ke teman-teman lo ketika bilang absen dulu nih ikut nongkrong-nongkrongnya. Karena mungkin kalau misalkan lo bilang, gue ada meeting minggu depan diajak nongkrong lagi, ya gue ada kerjaan lembur minggu depannya, hal yang sama minggu depan lagi, alasannya sama. Ya makanya yang keluar dari mulut mereka adalah sibuk gitu. Cuma menurut gue ketika ada sesuatu hal yang janggal yang bikin lo gak nyaman, coba aja komunikasiin ke mereka dulu. Tapi ketika lo melihat nih kayak teman gue gak bisa nih diajak ngomong, ya udah menjauhnya pelan-pelan. Dan kalau mereka nanya kenapa sih udah jarang ikut nongkrong, udah jarang ngobrol, jelasin dari sisi lo. Kita sudah sama-sama besar ya, lagi-lagi sahabat suara. Jadi harusnya hal-hal seperti ini sebisa mungkin gak dijadiin salah satu masalah besar yang akhirnya mengganggu kamu. Karena kan udah pada sibuk gitu, banyak kerjaan, di rumah juga mungkin ada masalah. Jadi pertemanan sebisa mungkin dibikin enjoy kali ya sahabat suara. Dan aku setuju banget sama orang yang bilang teman itu harus dipilih-pilih. Gak boleh pilih-pilih teman. Gak boleh pilih-pilih teman tuh agak salah sih menurut aku. Karena menurut aku teman tuh harus dipilih. Yang gak boleh dipilih adalah baik sama orang. Asik deh.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: pertemanan tuh ada aja ya sahabat suara. Dan ini ada WhatsApp lagi yang masuk dari Irma di Palembang. Kak, sebenarnya ini sih aku yang salah. Oh baik, di awal dia sudah mengasih disclaimer sahabat suara kalau ini salah dia. Kenapa Irma? Ternyata sahabatnya Irma ada yang baru aja naik jabatan sahabat suara. Dan Irma bukan ikut senang tapi malah minder. Terus mulai jaga jarak. Irma. Oh, di akhir Irma juga bilang aku jahat banget ya. Irma, sebetulnya kalau mungkin aku cuma bisa bilang ke kamu kali ya, waktu orang itu beda-beda. Waktu orang yang terbaik itu beda-beda, prosesnya juga pasti beda-beda. Kalau misalkan ada teman kita yang duluan naik jabatan, naik gaji, mungkin ada yang dapat jabatan baru, dapat pekerjaan baru yang lebih baik. Tugas kita sebagai teman, sebagai sahabat harusnya adalah support. Karena aku yakin mungkin itu adalah waktunya dia sekarang. Dan kamu, kita, atau siapapun yang belum ada di tahap itu adalah tugas kita tetap berusaha menjadi yang terbaik. Ketika waktunya sudah tiba nanti pasti akan ada juga saatnya kita gitu. Jadi kalau kamu sekarang lagi menjauhi teman kamu karena dia naik jabatan, menurut aku yuk coba pelan-pelan rangkai lagi hubungannya. Minta maaf kalau karena kamu pernah punya pikiran seperti itu. Dan kalau aku jadi kamu, mungkin bisa aja kali ya kita tanya kayak, gue lagi ada di posisi ini nih sekarang, gimana ya caranya biar gue tuh lebih perform lagi. Karena kalau kita perform kan otomatis kita juga memiliki kesempatan untuk naik jabatan gitu kali ya Irma. Semoga apapun yang menjadi ketakutan kamu hari ini, apapun yang lagi kamu alamin hari ini, aku doa yang terbaik ya Irma. Semoga aku tunggu WhatsApp kamu next ya, yang cerita kalau kamu sudah naik jabatan kayak sahabat kamu dan kamu sudah berhasil membangun kembali hubungan dengan sahabat kamu. Good luck Irma. Dan buat sahabat suara yang mau ikutan cerita-cerita, aku masih punya waktu untuk mendengarkan cerita kamu dan memutarkan lagu-lagu yang menjadi request kamu. So langsung aja yuk WhatsApp ke 0816 114 1014.
1: Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Sebagai wanita di sini.
3: Oh, orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Bibi. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat Jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
2: One, two.
3: Pagi, Jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
2: Mau dipangku.
3: Sini. Ahai.
4: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
3: Kok Jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
2: Katanya yang berdiri.
3: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
4: Jadi kemarin itu ada yang nanya Jengkelin.
3: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
2: Tempat apa ini?
3: Ini radio, Radio Iswara, yeah. Jengkelin.
2: Kebetulan.
3: Apa?
2: Pas bener loh.
3: Apa tuh?
2: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan pecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
3: Itu
2: kan
3: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
2: Oh, beda.
3: Ini lain, lain.
4: Kepalanya butuh emang, radio head ya?
2: Radio. Ini emang
3: enggak
2: ada kursinya.
3: Ini.
4: Aduh, Pak Kinos kasih lagi kursi
3: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
4: Aku naik pangku-pangkuan.
3: Lucu loh dia loh.
2: Kaget, ya Allah, kamu gitu sama aku mah baru juga kenal.
3: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
2: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
3: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
2: Siapa tadi namanya?
3: Kinos.
2: Kinos. Siapa namanya?
3: Agoy.
2: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
4: Aku Indra.
3: Indra.
2: Oh, artis ya?
4: Ah, bukan.
2: Indra Gunawan.
4: Bukan.
3: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
2: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
3: Indra.
2: Yang di Brownies.
4: Ipan itu Ipan.
3: Gunawan.
2: Oh, Ipan.
4: Itu, Ipan.
2: Indra Gunawan namanya.
3: Indra Gunawan mah di lantai atas. Okay, bos gua.
2: Bos gua.
3: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
2: Oh ya, karir saya selesai.
1: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara.
1: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Terima kasih juga yang sudah sobat TikTok kali ya, sahabat suara di TikTok yang sudah nemenin aku siaran dari tadi. Kita ketemu lagi di minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama, hari Jumat jam 11 sampai jam 2 siang. Semoga hari ini kamu happy dan happy weekend, sahabat suara. See you minggu depan. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
5: Guys, hah? Itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah.
5: Oh,
6: so,
5: iya?
6: Makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia. Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
9: Jangan lupa like dan subscribe ya.

DPRD Surabaya minta pengerjaan proyek lebih terukur. DPRD Surabaya meminta pengerjaan proyek pengendalian banjir dilakukan lebih terukur dan terkoordinasi. Hal ini disorot setelah beberapa kali pipa PDAM Surya Sembada mengalami kebocoran akibat terkena alat berat saat pengerjaan dari Nice. Kebocoran tersebut sempat mengganggu pasokan air bersih di sejumlah wilayah seperti Simomulyo, Asemrowo hingga Genjeran. DPRD pun mendorong adanya pemetaan utilitas bawah tanah dan koordinasi sejak awal agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengganggu kebutuhan warga.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Hai hai hai, halo sahabat suara semuanya, dimanapun sahabat suara berada dan dengan suara yang masih asing ini ya. Perkenalan dulu kali ya. Hai sahabat suara, perkenalkan aku Ruby yang akan menemani sahabat suara sampai jam 7 sore nanti dengan berita menarik tentunya dari dalam dan luar negeri. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Iswara Surabaya.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Guys, hah? Itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls,

0: Jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
1: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

obat dan makanan atau BPOM mendapat anggaran 509 miliar rupiah untuk mengawal keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis. Pengawasan ini dilakukan dengan mengambil sampel makanan terutama di wilayah yang rawan terjadi keracunan. Jika ditemukan kasus keracunan, BPOM juga akan melakukan penelusuran dan mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

suara-suara warga Indonesia. Bangunan X Warung Kopi di Jalan Nginden 2 Surabaya terbakar Kamis malam. 6 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api dan kebakaran berhasil dikendalikan sekitar pukul 18.32 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban dalam kejadian ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.

Hujan Bondowoso telah meluas hingga sekitar 1.552 hektar. 3 titik api baru juga terdeteksi di kawasan Umuk-Umuk. Petugas masih melakukan penanganan dan pemantauan di lokasi untuk mengendalikan kebakaran serta mencegah api semakin meluas. Semoga kondisi di kawasan Ijen segera aman dan api bisa sepenuhnya dipadamkan ya, sahabat suara.

ilegal disita di Jawa Timur sepanjang 2026. Penyitaan ini berasal dari 1.568 penindakan dengan nilai kerugian negara mencapai 254,36 miliar rupiah. Mayoritas pelanggaran berupa rokok polos atau rokok tanpa pita cukai. Sementara

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Ku hampiri engkau meski kau jauh. Sendiri ku tempuh

disebut warganet mirip ritual satanik. Penampilan itu juga menampilkan peti mati dan aksi penyembelihan kambing. Perwakilan peserta kemudian meminta maaf dan mengaku kurang literasi soal konsep yang mereka tiru dari referensi di internet. Sementara penyembelihan kambing disebut untuk makan bersama.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

International di Melbourne, Australia. Indonesian Horror Film Festival Melbourne atau IHFFM 2026 akan digelar 3 Oktober mendatang. Festival ini akan menampilkan 5 film Indonesia seperti Malam Tiga Yasinan, Kuyang Sukma, Ritual Gaib, dan The Red versi remaster 4K. Beberapa pemain seperti Yayan Ruhian, Baim Wong, Hamis Daud, dan Salom Rezet juga dijadwalkan hadir. Lewat festival ini, cerita dan mitologi khas Indonesia diperkenalkan ke penonton Australia sekaligus membuka peluang kolaborasi perfilman Indonesia dan Australia.

Van, Andika dan Dodi akhirnya bertemu dan saling berpelukan sambil menangis setelah sebelumnya sempat heboh soal kabar kangen band bubar. Dodi sebelumnya sudah menyampaikan permintaan maaf dan setelah berdiskusi bersama, para personel sepakat untuk tetap melanjutkan kangen band. Nah kalau gini kan enak ya sahabat suara ya, makanya sahabat suara, kalau mau mengambil keputusan itu jangan pakai emosi. Coba

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

2027 dengan pesta gol. Sinyonya tua menang telak 5-0 atas NEC Nijmegen di Allianz Stadium. Kemenangan ini membuat Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin dan unggul selisih gol.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia. Wah, gak terasa nih ya sahabat suara, sudah sampai di penghujung siaran. Jadi terima kasih buat sahabat suara yang ikut seru-seruan bareng sama Ruby hari ini. Ruby pamit dulu ya, tapi tenang aja, Ruby masih nemenin sahabat suara setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 7 malam. Jadi see you sahabat suara, selamat sore, bye bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jamnya Beril, di nongkrong bareng Beril. Sahabat suara, apa kabar nih? Semoga kamu dalam keadaan yang happy selalu. Emang sih setiap siaran tuh gue template gitu loh ngomongnya, tapi beneran deh, itu gue wish gue untuk seluruh sahabat suara yang dengerin Suara dari pagi, siang, sore, malam. Semoga lo dalam keadaan bahagia, sehat selalu, karena kita tahu ya, sehat itu mahal. Sahabat suara, bener dah, sahabat suara bener, sumpah. Nanti juga ini aku bakal spill beberapa hal yang akan kita lakukan di malam hari ini. Kalau lo dengerin siaran gue sampai jam 11 malam, di jam 8 ini kita mulai akan ada topik-topik yang bisa lo jawab. Lo juga bisa titip salam nih, mungkin lo lagi kangen sama seseorang gitu, atau mungkin lo pengen update traffic, posisi lo lagi di mana, macet atau enggak. Mungkin bisa jadi info buat sahabat suara yang lain. Kita semua harus kompak ya. Cara jawabnya gimana sih? Tinggal masuk aja ke WhatsAppnya Suara. Lo save dulu nomornya di 0816 114 1014. Di jam 9 akan ada topik yang berbeda lagi. Akan ada info dan survei juga. Mungkin bisa jadi info buat lo, pengetahuan buat lo, knowledge buat lo. Dan di malam gue akan taruh playlist throwback sekitar tahun 2000-an di jam 10 sampai jam 11 malam. Jadi you better tune in, stay tuned.

FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi. Hey, how you doing everyone? Back sound baru, pinjam lagi ya Mas Sore. Bacain jawaban-jawaban dari sahabat suara dulu nih yang update sama aku. Gua tahu ini adalah hari Jumat, jadi lo harus bersiap untuk kemungkinan-kemungkinan macet di jalanan ya. Tadi gue abis nge-MC di daerah Cawang, di UKI. Jujur, yang biasanya Cawang mungkin kayak kesini kayak cuma setengah jam gitu, tadi sejam, dor. Ada Naya, apa kabar Naya? Semoga sehat selalu Naya, happy ya hari ini ya. Kak Beryl, gue lagi di perjalanan pulang dari kantor. Terpantau macet di arah Kemang. Kayaknya masih sejam lagi baru sampai rumah. It is okay Naya. Aku menghibur kamu di sini walaupun cuma via suara. Tapi Kemang sih, wih, ini nih melting potnya orang-orang abis kerja, terus mengeluarkan isi hati semua ya, karena ini juga besok weekend gitu. Wah, siap-siap jadi pengen nongkrong deh abis siaran deh. Kemana ya guys, ada yang mau nongkrong gak sama gue? Ada Bimo dari Bekasi. Gue lagi makan nasi goreng sama temen bang di daerah Galaksi. Hari ini capek banget kerja, tapi untung besok libur. Nah ini baru kehidupan. Nasi goreng yang lo nikmati di hari-hari biasa dibandingin nasi goreng yang lo nikmati di pulang kerja menjelang weekend, itu rasanya beda sahabat suara, jujur. Semoga enak ya nasi goreng ya. Pengen coba deh. Galaksi tuh banyak makanan loh cuy. Ada Dito di Bandung. Lagi nyetir pulang, hujan dikit dan jalan mulai padat. Apakah iya Bandung hujan? Wah, selamat menikmati hujannya malam hari ini kalau gitu ya. Bandung hujan, wah jujur gue dari kemarin tuh lagi pengen makanan-makanan yang ada di atas-atas seperti sate kambing Hanjawar. Ya ampun, enak banget ditemani embun. Itu di puncak ya BTW. Itu enak banget. Wah, lo kalau misalkan belum pernah cobain, cobain sate kambing Hanjawar itu door best. Soal malam ini ngomong-ngomong ya, ini kan kita ngomongin soal malam-malam. Dan orang-orang yang mungkin lagi santai setelah seharian aktivitas gitu sahabat suara, gue pengen lempar satu kalimat yang kayaknya banyak orang mungkin pernah ngalamin ya. Ini topik santai aja. Terkhusus untuk lo yang lagi lontang-lantung mencari pasangan, ay! Pertanyaannya gini, katanya udah move on, tapi kok titik-titik-titik-titik? Iya. Karena move on itu adalah kalimat yang apa ya, yang amat sangat bias gitu. Ya lu bilang move on, tapi ternyata lu masih stalking mantan lo. Lo masih diem-diem ada ngecek profil Instagram atau TikTok mantan lo gitu ya. Lu bisa cek di search history lo, mungkin masih ada username mantan lo di situ. Iya. Yeah. Isi titik-titiknya sahabat suara, katanya udah move on. Titik-titik-titik, tapi kok masih stalking gitu misalnya. Katanya udah move on, tapi kok titik-titik-titik. Mungkin jawaban lo masih hafal tanggal ulang tahunnya, padahal katanya udah move on. Lupakan sahabat suara, lupakan. Atau katanya udah move on, tapi kok masih berharap dia ngechat lo. Gue pengen tahu versi lo, jawab di WhatsAppnya Isuara di 0816-114-1014. Kita masuk ke Tulus, this one is Green Sea. Hari

Lagu tersebut merupakan pesan untuk kamu yang pengen, aduh mantannya cabut aja deh, nggak usah di sini, asik asik asik. Ngomongin soal mantan, masih banyak orang-orang di sini yang ternyata belum move on. Begitu gue suruh lo untuk isi titik-titik dari pertanyaan gue. Pertanyaannya adalah, katanya udah move on, tapi kok titik-titik-titik Caca Jakarta Selatan. Katanya udah move on, tapi kok setiap lihat dia upload story sama cewek baru, gue langsung buka profil ceweknya ya. Ini dia maksud gue. Lo tuh ngebandingin ya, Cak? Kayak veteran mana ya dia sama gue? Idih, idih, idih, idih. Dia udah ngapain aja ya sama mantan gue? Iya, yeah, maksudnya kan kayak udah datang ke restoran mana aja ya gitu. Pasti kan ada rasa kompetisi lah. Lo ada rasa kompetitif lah sama pacarnya dia yang baru gitu. Tapi ya namanya juga hidup bro, tenang aja. Lo akan dapat yang lebih juga kok dari mantan lo. Amin. Rehan dari Depok. Katanya udah move on, tapi kok kalau lewat restoran tempat dulu sering makan bareng masih nengok. Itu. Terus yang kayak nih Rehan sama pacar barunya nih set lagi jalan di motor. Dia tuh ngeliat coffee shop yang dulu pernah dia datengin sama mantan, tapi nggak berani ngomong apa-apa. Ya iya, ngapain diomongin juga ya nih. Jangan guys. Jangan nih, misalnya lagi di mobil nih sama pacar lo nih sekarang. Kalau lo melewati tempat yang dulu lo pernah jadiin tempat ngedate sama mantan lo, jangan sekali-sekali ngomong, dulu aku ngedate di situ lo sama mantan aku. Jangan. Ya karena buat apa gitu maksud gue. Vanya, suka deh gue nama cewek Vanya, V-A-N-Y-A, Vanya, keren. Katanya udah move on, tapi kok masih nyimpen chat lama. Bukan buat dibaca kan, tapi lebih ke belum lo hapus aja kan, gitu aja kan ya, mager soalnya. Tapi kan ngapusnya kan gampang aja kan, tinggal slide, delete, udah, itu. Ya ampun, sahabat suara kasih tahu ke gue, isi titik-titik di bawah, gue gak tahu versi lo apa. Karena ini adalah malam Sabtu. Jadi it's actually Friday night. Jawab topik simple di malam hari ini ya. Isi titik-titik di bawah, katanya udah move on, tapi kok itu dia. Jawabnya di mana? Di 0816-114-1014. This one is Katy Perry.

0: Keluarga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

gue puterin buat nemenin lo di jalan, atau mungkin masih di kantor, atau mungkin udah santai-santai di rumah, atau mungkin lagi nongkrong sama temen-temen lo. Asyik deh. Kita masih ngomongin soal move on. Bukanlah hal yang simpel, sahabat suara. Tapi hari ini adalah, katanya udah move on, tapi kok titik-titik-titik-titik. Iya, jawab versi lo. Ada dari Iqbal. Katanya udah move on, tapi kok kalau mantan tiba-tiba ngajak balikan, gue masih mikir dulu ya. Berarti lo masih mempertimbangkan, cuy. Kalau lo emang udah kayak, dah, ke laut aja lah mantan gue udah gak mau lagi sama dia, lu gue udah lupain masa-masa gue sama dia, gak usah dipikirin. Atau cewek-cewek setelah mantan lo tidak segar mantan lo, cowok-cowok atau cewek-cewek baru lo tidak segar mantan lo, gak se oke mantan lo gitu. Ya kita lah hidup membanding-bandingkan lah ya, namanya juga manusia gitu. Nadine dari Bogor, katanya udah move on, tapi kok kalau denger lagu tertentu langsung inget dia. Wah ini cuy, wah cuy, sumpah ya, top 3 hal yang bikin lo inget sama mantan atau gagal move on adalah lo ngeliat tempat sama mantan lo dulu, yang kedua lo di chat sama mantan lo, yang ketiga lagu, jujur lagu. Banyak loh, lo cek deh playlist-playlist pacar lo sekarang. Ya enggak, jangan-jangan, gue gak mau memperkeruh, cuma ada orang yang sampai bikin playlist di Spotify gitu misalkan ya. Playlist yang ngena banget, lagu-lagu yang dia sama mantannya banget gitu. Dan mungkin belum dihapus sampai sekarang. Parah, jangan-jangan. Tapi sekarang mah udah gak ada kayak gitu. Baik, kalian baik. Tapi gue nemu satu hal menarik, sahabat suara, soal memori dan mantan gitu ya. Di psikologi, pengalaman emosional yang cukup kuat itu tuh bisa bikin sebuah kenangan itu terasa lebih mudah. Mudah apa? Gampang muncul lagi begitu lo ketemu triggernya yang berhubungan sama pengalaman tersebut. Makanya, kadang bukan orangnya yang kita cari, tapi lagunya, tempatnya, parfumnya. Bahkan di jam-jam tertentu tiba-tiba bikin kita keinget sama seseorang gitu. Jadi kalau tiba-tiba keinget mantan gara-gara lewat tempat tertentu, itu tuh belum tentu, belum berarti lo masih mau balik. Bisa aja otak lo tuh cuma ngenalin aja pemicunya. Otak lo cuma ke-trigger aja. Bukan yang kayak gak bisa move on. Gak juga, ke-trigger doang aja. Dan malam ini gue tetap pengen nanya satu hal, sahabat suara. Jawab gue, abis ini gue bakal live di TikTok iswara.network. Lo bisa jawab di sana juga, tinggal komentar gue bacain. Topiknya adalah katanya udah move on, tapi kok titik titik titik titik, versi lo apa? Gue masih buka pintunya sekarang ya.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang.

0: You're Still With Me on 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Hey, my friend. Hey girls.
1: Gue suka back sound ini dah. Gue di live di TikTok iswara.network. Hai, ada ada Butik, ada Citra, ada Nat, ada Kembar, ada Dari, ada yang lain semua join, semua join ya. Karena gue akan bagi-bagi 15 unit Avanza untuk malam ini, iya. Kita ngomongin soal move on. Topik malam hari ini adalah katanya udah move on. Tapi kok titik-titik-titik, iya. Tadi jawabannya ganggung-ganggung, jujur. Katanya udah move on, tapi kok masih nyimpen foto mantan di handphone? Yo, bahaya Don, jangan. Lo kalau misalnya deket sama orang atau deket udah punya pacar baru, terus pacar lo ngeliat, ih. Tapi gue pengen ngelurusin. Nih buat lo nih, kebanyakan mungkin cewek-cewek yang ngegepin cowoknya masih ada foto mantannya. Cowok lo itu bukan nggak bisa move on, tapi cowok lo malas ngecek. Cowok tuh nggak mau ribet gitu loh, nggak bisa dia ngapus satu-satu, nggak bisa. Pasti ada yang pun kalau dia udah ngapus, pasti ada yang luput satu. Dari katanya udah move on, tapi kok masih ngechat hai. Iya. Di sini yang pernah ngalamin nggak? Di sini yang pernah ngalamin nggak di reach out sama mantannya? Abun gak usah alasan, demi Allah kak. Hai Ati Dharma, hai Anjani, hai Erlan.

0: tarik masa jauh. Nih. Udah punya pacar baru kok masih ngechat. Aku tiba-tiba kepikiran salah aku ke kamu.
1: Tak dulu, ngechatnya jam berapa? Kalau ngechatnya jam 12 ke atas, fix drunk call. Drunk chat.
0: Citra, katanya udah move on, tapi kok masih stalking dan pap terus?
1: Stalking sama pap dua hal yang berbeda nih. Stalking tuh kondisi orang di mana malu-malu, tapi gak mau ketahuan. Kalau pap kan langsung door, gitu.
0: Ada juga dari Dinda, katanya udah move on, tapi kok instastory-nya kayak caper gitu sama mantannya ya?
1: Instastory caper tuh kayak gimana sih? Instastory caper tuh menurut gue kayak lo instastory lagu.
0: Lagu dari Spotify, terus lo upload ke instastory. Lagu apa aja, kayak misalkan lagu yang mantan terindah Raisa lo upload di instastory. Ya, terlalu obvious mas, terlalu obvious mas. Kata Erlan, gimana kalau foto mantan kita bikin baliho mini taruh di kamar? Waduh, jangan. Kayak kamar-kamar anak band, banyak fotonya. Maedon, katanya udah move on, tapi kok pura-pura salkir. Pura-pura salkir, Rek. Ini pengalaman gue, tapi bukan dari mantan, enggak. Jadi gue tuh pacaran ya. Nah, si cewek ini deketin gue aja dengan ngirim formulir jurusan lain. Terus dia kayak, salkir gitu. Saya lanjut setnya. Ardi katanya udah move on, tapi masih stalking mantan di LINE sama foto masih tersimpan di galeri. Di LINE? Main LINE, Di. Masih, Di. Kalau udah move on, katanya udah move on. Oh, kata Bu Tika, kalau udah move on ya mantannya gak usah diblok dong kalau mau go public. Ups. Ngomongin siapa sih, Bu? Riri, katanya udah move on, tapi kok tiba-tiba miss call.
1: Itu adalah sign bahwa kalian harus lanjut komunikasi. Ini tadi ada jawaban yang gar juga nih. Katanya udah move on, tapi kok begitu lewat coffee shop yang pernah didatengin dulu sama mantannya, langsung ke trigger, door. Door, gue lagi jalan nih, set. Nengok coffee shop.
0: Dulu gue ngedate di sini lagi.
1: Kita ngomongin soal move on, sahabat suara. Gue pengen tahu dong pengalaman-pengalaman lo yang kayak udah putus tapi tuh masih di reach sama mantan lo gitu misalkan. Ceritain, gue lagi live di TikTok sekarang, iswara.network. It's Nikila. So asu. Nemenin lo di jalan, nemenin lo udah sampai rumah, nemenin lo masih di kantor, atau nemenin lo nongkrong. In count of three, semua joget ya dan nyanyi bareng.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam barengan sama Beryl Rasandavi di Nongkrong bareng Beryl. Ceritain dong pengalaman belum move on lo, atau mungkin lo, gue minta lo ceritain pengalaman lo udah putus tapi masih di reach out sama mantan lo. Ada banyak nih yang absen di TikTok. Gue tunggu di nomornya Iswara juga di

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hey, ditemenin sama Beril, di nongkrong bareng Beril. Hey, katanya udah move on, tapi kok titik-titik-titik-titik. Iya, kalau kata Anjani, Anjan ya, katanya udah move on, tapi kok masih pakai helm pemberian gue, Don. Ya mungkin gak ada helm lain kali, Anjan. Safety aja gitu, karena kan safety can be fun. Katanya belum bisa move on, tapi kok pas ketemu masih canggung atau curi-curi pandang kalau ada acara reuni. Wow! Ini dari 0896-7357 sekian. Bahaya. Nah, tadi tuh gue sempat ada survei sahabat suara. Jadi, orang itu misalkan ngeliatin... apa sih survei ini, gue baca dulu deh. Misalkan lo di jalan ketemu tempat yang dulu jadi tempat ngedate sama mantan lo. Nah, itu tuh sebenarnya cuma trigger aja. Jadi otak lo tuh bermain, psikologi lo tuh bermain di situ. Cuma trigger aja, bukan berarti belum bisa move on. Gitu. Nih. Jadi kalau tiba-tiba keinget mantan gara-gara lewat tempat tertentu, itu belum berarti lo masih mau balik. Bisa aja otak lo cuma ngenalin pemicunya aja. Gitu. Santai, chill. Bang Nathan katanya udah move on, tapi warna celana yang terakhir dipakai masih inget. Gimana sistemnya, gimana nih? Lu putus, terakhir putus nih, misalkan putus hari Senin, terus dia sampai minggu depannya masih inget celana yang dipakai pas putus apa? Kalau itu anak COC ruang guru, genius. Kalau itu lebih ke genius. Mar, katanya udah move on, tapi kok liatin story gue mulu. Yang pertama lagi liatin. Nah ini gue gak tahu nih, sistemnya gimana sih guys? Kalau di viewers di Instastory, pertama, kedua, ketiga tuh ada pemicunya gak sih? Apa emang random aja? Tapi janggal sih, kalau jadi viewers pertama, lilis paling atas tuh, pasti kok dia mulu sih? Gitu. Ini ada sebuah cerita. Gue bacain kali ya. Atau abis ini aja kita ke lagu dulu kali ya. Abis ini sesi curhat, jadi buat lo yang pengen curhat soal mantan, mungkin lo udah putus tapi mantan lo masih reach out a lot, like for what? Kita ke Krisya dulu. Jadi pengen party, seru banget. This one is from Discoria and Evaselia. CHRISY.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasa Navi masih nemenin lo di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Ya, ini sedikit survei. Ternyata survei membuktikan banyak orang-orang yang masih di reach out sama mantannya setelah sekian lama putus. Apakah iya? Karena sekarang gue akan membacakan cerita-cerita tersebut. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, tante-tante, mas-mas, mbak-mbak, selamat datang di sebuah segmen. Isinya curhatan orang-orang yang masih banyak undek-undeknya. BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

sekian sekian sekian. Ini boleh gue sebut nggak sih nama lo? Soalnya lo nggak bilang nama gue jangan disebut. Ya nggak usah disebut lah ya, karena ceritanya cukup sensitif. Yeah. Malam Beril, sebut saja namanya Nita. Nita di sini. Asik. Hal terbodoh yang pernah gue lakukan adalah drunk call ke PDKT-an gue dan gue nggak inget detail ngomong apa saat itu. Tapi yang gue inget, gue bilang, aduh, gila. Tapi yang gue, ini tolong yang lagi bawa anak kecil dimatiin dulu, dikecilin dulu suaranya ya, yang di TikTok juga. Udah, makanya dari Citra. Citra sudah proof, namanya akan disebutkan.

0: Malam Daryl Citra di sini. Hal terbodoh yang pernah gue lakukan adalah drangkol ke PDKT-an gue dan gue nggak inget detail ngomong apa saat itu. Tapi yang gue inget, gue bilang masa mantan gue kissing gue di mobil masih enak masa. Karena saat itu gue habis ketemu mantan gue dan temen-temen dan PDKT-an gue nggak marah syukurnya. Oh dia laporan ke PDKT-annya. Terus tadi ya mantan gue tadi nyium gue di mobil masih enak masa.
1: Wah gue jadi PDKT-an lo sih. Udah.
0: Deal breaker. Enggak. Gue cabut dari lo. Thank you. Terus kata dia abis telpon ke PDKT-an gue, itu gue drangkol ke temen gue sampai pagi. Temen gue nemenin gue telpon, dia yelling gak jelas. Cerita semua kejadiannya kissing di mobil sama, oh dia cerita semua kejadian kissing di mobil sama mantan. Dan dibahaslah di live temen gue yang content creator sama temen gue. Jadilah pembahasan jatah mantan. Wah kakak. Yakin kissing doang. Ya bisa aja kayak abis itu makan gitu maksud gue. Laper gak sih? Kayaknya abis party laper gak sih? Abis ini akan ada cerita lagi sahabat suara. Tapi tenang aja aku menemani kamu. Kita joget yuk. Are you ready for this? It's Warna.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20.

0: buat lemesin otak juga dengan dengerin cerita-cerita dari sahabat suara. Masuk BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Hey, gue udah cukup. Gue capek ya, di TikTok ada yang nanya. Gue lagi, nih ya, gue di TikTok kan nyetel lagu, joget-joget gitu kan. Set. Ada yang nanya dong, jual sapi gak? Gak ada bang, di sini gelonggongan semua. Jangan beli. Saya jual sapi, enggak. Rene! Oke. Selanjutnya, masih soal mantan. Cerita gue banyak nih loh. Udah punya pacar baru kok masih ngechat-ngechat aku, tiba-tiba kepikiran salah aku ke kamu. Jadi, orang ini, gue gak tau dia boleh sebutin nama apa enggak, dia gak disclaimer. Cuma nomornya 0823 sekian. Dia ini cewek. Udah punya pacar baru kok masih ngechat-ngechat aku, tiba-tiba kepikiran salah aku ke kamu. Nah, dia ngirimin nih capturean chat dari si mantan yang udah punya pacar baru tersebut. Anjir, lengkap lagi, ada nama mantannya juga lagi. Tapi gak usah gue sebutin namanya ya. Ih, ya Allah, basi banget, sumpah basi banget. Mantan ngechat, tapi gak usah dikepotong ya. Gini, yang gue baca cuma gini. Keinget aja jasa kamu sama keluarga kamu. Terus si dia nih, sebutnya Fulan ya, si cewek. Ya Allah, syukurlah kalau gak ninggalin kesan baik, hehe. Syukurlah kalau ninggalin kesan baik, hehe. Terus si mantannya, sorry ya. Terus si cewek, iya udah. Terus si mantannya, sorry banget. Sorrynya dua kali tuh, lebaran loh. Terus si cewek, iya ya Allah, apa sih tiba-tiba banget, kenapa deh? Si cowok, gak apa-apa. Anjir, ngerasa bersalah aja. Tidur pun gak tenang karena kepikiran pas kita berantem terakhir kali. Hey!

0: Loh, si cewek balas, loh, kan udah ada yang nemenin, masa masih kepikiran dah habis itu doang. Masih buat, padahal udah punya pacar loh. Gak tahu, kepikiran aja berantem kita terakhir kali.
1: Coba yang di TikTok kita menganalyze, yang di dengerin mobil juga kalau mau ngechat di nomornya suara boleh. Kita menganalyze, kira-kira kenapa mantan udah punya pacar tapi ngechat kayak gitu? Gue mungkin ada beberapa kesimpulan, dia memang belum bisa move on. Yang kedua mungkin dia lagi under substance. Yang ketiga, ya pacar yang sekarang ya kurang aja gitu menurut dia. Kalau kata Leha, masih cinta, oke. Kalau kata Reti, kangen aja kali. Kata Hel, kenapa ini? Baru masuk lo Hel. Kangen itu Maril ya. Citra, kangen gak? Kata poster, oh itu Basian itu. Kagak, kalau Basian udah di Sanpaci deh. Udah di Gentong Mas. Gak di chat. Mungkin gak bahagia sama orang baru, oh Anjani. Alun aku, minta balikan. Esa, gengsi. Itu udah gak ada gengsi-gengsi sih, Sa. Piti piu-piu, gabut aja gak sih? Oke. Bosan aja, oke kata kembar. Kata Dari, karena dia gak dapetin apa yang didapat dari si mantan. Wow.
2: Poster, terlalu obvious poster.
1: Dan di TikTok, masa gue baca komennya si poster Timun ini. Ang aja kali tuh.
0: Astaga.
1: Tapi gini loh, buat lo yang punya prinsip ya udah nge-reach out mantan aja gak apa-apa. Kalau emang lagi kepikiran, gue gak apa-apa banget. Semua orang punya prinsip masing-masing gitu loh. Ya selama lo belum nikah gitu, lo masih kemana-mana, nggak apa-apalah, ya udah. Tapi lo yang tanggung jawab sama perasaan lo dan perasaan si cewek, udah. Nggak apa-apa banget, sumpah sekali lagi gue nggak apa banget ya. Soalnya teman-teman gue juga ada yang kayak gitu ya. Kenapa kan gue belum punya pacar, kan gue belum nikah, gitu. Jadi tidak ada suatu keharusan untuk gue saklek sama satu cewek. Nggak, serah nggak apa-apa. Cuma ya lo tanggung jawab sama perasaan orang-orang sekitar lo gitu. Karena kita adalah makhluk sosial, hidup bersama orang-orang sekitar. Asyik deh.
2: Alah, biar makin asik kita ke Afgan dulu lah.
1: Lenggang Puspita. Lenggang apa lenggang sih guys? Masih ditemenin sama Beril di Nongkrong Bareng Beril dari jam 8 sampai jam 11 malam. Nyanyi bareng yuk, let's go.

0: Edit gara-gara masih inget jasa dia dan keluarganya. Terus si mantan ngomong tidur pun gak tenang karena kepikiran pas kita berantem terakhir kali. Dia ngechat jam 7. Jam 7 harusnya emang gak ada rangteks lah ya. BTW dia pacaran setelah 4 hari putus dari gua, Ber. Terlalu cepat, Mas. Oh, ini ada tambahan nih, ada tambahan nih. Udah mantan kok masih mikir, udah mantan kok masih kirim-kirim uang jajan ke adik gua. Iya. Iya. Dia mainnya udah langsung ke keluarga ya. Ngeri. Ada dari Hernandez. Kabir aku Hernandez, aku mau cerita soal mantan gue. Waktu aku masih pacaran sama dia, Kak, aku datengin kedua orang tuanya minta restu singkat. Singkat cerita, berapa bulan kemudian aku lihat dia bawa cowok dan diajak cowok itu ketemu aku, katanya teman. Tapi pas aku cari tahu, dia pacar mantan gue. Oh, ya salah dicara, ternyata pacar. Ya lagian ngapain sih? Kalau udah mantan mah bilang aja pacaran, kenapa harus pura-pura ngomong teman? Tapi sering nih terjadi nih, guys. Misalkan lo udah pacaran nih sama yang baru gitu ya. Terus tiba-tiba lo lagi jalan ketemu sama mantan lo, terus bilang, "Enggak, ini adik gue." Ngapain nih? Udah bilang aja pacar. Sering tuh kayak gitu, sahabat suara. Ada sebuah voice note. Yang lain, tidak bukan adalah dari, let's go, Dar.
1: Hai, Besti.
0: Hai, Dar.
1: Nih, mau ngerumpi gak?
0: Ayah.
1: Gue ada gosip nih.
0: Ini digosok pakein sip.
1: Bukan Besti namanya kalau tidak bergosip.
0: Ah, ya. Itu dialah.
1: Oke. Jadi, beberapa waktu lalu, mantan gue tuh nge-reach out ke teman gue. Jadi, teman gue itu tuh kerja, sempat magang di airport gitu kan. Terus waktu gue nganterin kakak gue ke Boston, gue ketemu sama teman gue ini. Terus si teman gue cerita gini, "Dar, mantan lu tuh gamon tau, Dar." Terus gimana gitu kan. Terus dia bilang gini, "Soalnya mantan lu tuh masih ngomongin lu, katanya nyesel." Di, nyesel gimana? Orang lu nyelingkuhin gua. Lu bilang lu suruh gua pegang IG lu buat jaminin gak selingkuh. Ujungnya selingkuh.
0: Basi, pegang IG basi, ujungnya selingkuh basi. Tapi kalau nyesel itu mungkin beneran adanya. Mungkin nyesel sih, iya. Gak apa-apa kalau nyesel. Ya namanya juga nyesel pasti di akhir. Kalau di depan namanya pendaftaran. Itu kata bokap-bokap ya. Lanjut.
1: Pake. Basi banget. Ogah banget gue denger ceritanya lagi gitu kan. Terus si temen gue bilang gini. Kata gini, dulu tuh mantan lo tuh bilang gini, dulu tuh katanya dia tuh gak ngerti cara sayangin cewek. Gue bilang basi banget, basi ceritanya lagi gitu kan. Terus si temen gue bilang gini, kata gini, mantan lo tuh bilang gini, dulu tuh katanya dia tuh gak ngerti cara sayangin cewek. Gue bilang basi banget, basi. Si temen gue juga bilang kan, "Udah biarin aja, ngapa sih si dari lepas sama lo, dia tuh udah bahagia sama yang baru, dia udah happy sama kerjaannya, udah happy sama passionnya, udah lu gak usah ganggu gitu."
0: Gamon fix.
1: Sekarang beneran dia kena mental, cuy, semua medsosnya dia hapus. Pokoknya semua dia hapus gitu, kata temen gue, semuanya TikTok, IG itu semua dia hapus.
0: Kenapa?
1: Sama Facebook dia kalau gak salah dia hapus juga, katanya gitu.
0: Wow.
1: Nah, sekian rumpinya ya, biar gak kepanjangan. Ya disclaimer dulu, laki gue udah tahu soal ini.
0: Aman aja, aman. Bagus lo terbuka sama laki lo. Ih, gue kira tadi lo ngomong IG dia ini semua gara-gara gak bisa move on, dipasangin foto lo semua gitu. Gue kira foto lo semua isinya, taunya ya aduh, gak usah gitu-gitu amat lah, Mas. Kalau kena mental, maksudnya mungkin gini, Dar, mungkin ya dia ingin membuktikan sesuatu ke lo, kayak nih lo, efek dari gue gak bisa move on sama lo, gue sampai mengorbankan media sosial gue gitu kali. Kita gak tahu ya, Dar, ya. Tapi mending daripada pushing, selamat lo sudah menempuh hidup yang sekarang happy. Kita masuk ke Akbar Chala ya, Mamingse. Gue suka banget lagu ini. Astaga, bercanda.

Nongkrong bareng Beril Rasandavi. 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ini masih mengenai, kita masuk jam 11 malam, 10 malam, kita masih ngobrolin soal cerita-cerita kamu udah putus tapi masih di reach out sama mantan. Waduh, abis ini gue bacain, tapi playlist hari ini, di jam terakhir ini, gue dedikasiin untuk throwback. Kita mulai dari Armada.

0: bahas mantan, bukan gue gak bisa move on ya, tapi gue udah 15 tahunan putus dan masih berhubungan baik sampai sekarang. 2 tahun lalu gue ke Malang sama suami dan anak-anak. Mantan gue yang jemput di bandara, respect. Terus dia ngajak jalan-jalan ke pantai. Pas kami mau ke Kediri pun dia yang anterin. Foto ini dia yang fotoin. Dia foto di depan gue di daerah Malang nih ya, sama suaminya sama anak-anaknya. Nah yang fotoin mantannya. Terakhir ke Malang yaitu akhir bulan Juli. Keponakannya malah nyuruh gue sama suami nginep di rumahnya. Cuma gue malu karena belum kenal sama suaminya. Oke. Oh ya, mantan gue dan keluarganya udah kayak keluarga sih buat gue. Secara dulu pacarannya juga 7,5 tahun. Ini sih one in a million ya. Bagus, hebat kalau begini. Gila. Jadi itu jadi kayak keluarga gitu. Nah, yang harus lo berikan insight atau pencerahan yang harus lo berikan adalah terutama ke Gen Z-Gen Z gitu ya, yang mengadaptasi temenan sama mantan, no. Nah, kira-kira tuh enggak, menurut gue Gen Z itu enggak bisa temenan sama mantan adalah agak bingung memilah-milah perasaannya gimana. Berusaha temenan tapi jatuhnya baper lagi gitu. Jadi kayaknya Reti tuh jago banget untuk naruh boundaries antara dia sama mantannya gitu, dan akhirnya bisa berkomunikasi sama sekarang. Nah kita semua tuh butuh ya pencerahan-pencerahan seperti ini. Temenan sama mantan mau, cuma udah mulai dinormalisasi kalau mantan temenan mungkin bisa, temenan sama mantan bisa alias gitu. Ada voice note kita puter kali ya. Masuk dari siapa nih ya? Dari what? Nama di WhatsApp Ziva Magnolia aja. Masuk.
1: Malam Beril.
0: Malam Ziva Magnolia
1: di Depok.
0: Oh iya Tisha.
1: Pengen cerita nih.
0: Iya.
1: Dulu waktu tahun 2023 sampai 2024, gue kan kerja di Bandung. Sebenarnya ini cerita bukan tentang mantan pacar sih, lebih ke mantan
0: bos
1: gebetan lah.
0: Aman.
1: Jadi dia itu teman kerja gue. Dulu gue suka sama dia. Nah ceritanya udah move on sih sekarang, tapi gue masih nyimpen kontaknya dia. Apa? Masih suka ngintipin story-nya dia. Okay. Gitu, soalnya dia orangnya berkesan banget. Bisa nyanyi sambil main gitar, pokoknya ya romantis gitu deh. Kriteria cowok gue banget. Gitu. Jadi ya masih suka lihat-lihatan status gitu.
0: Wow.
1: Gue mau request deh, request lagunya Caleb G yang Kebutuhan Hati, yang waktu itu belum diputerin loh, please puterin ya, makasih Berry.
0: Oke Tisha. Halus sekali ya, kayak iya dia tuh berkesan banget, bisa nyanyi sambil main gitar. Apa-apa. Tapi kalau lihat-lihatan instastory nyemen kontak nggak apa-apa lah, masih normal lah ya. Lagian juga gue masih instastory mantan gue juga masih lewat gitu. Terus kayak gue ngelihat, oh iya karena emang follow-followan gitu. Soalnya kalau stalking ya beda. Gitu sahabat suara, banyak yang punya cerita di reach out sama mantan. Banyak konsepnya, banyak bentuknya. Bisa didangkol lah, bisa tiba-tiba dia ngechat lah. Alasannya, ya aku masih merasa bersalah dulu lah. Gue masih live di TikTok Iswara.network. Kita ketemu di sana ya sahabat suara. Kita masuk ungu dulu,

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe

0: Cinta Sendiri dari Kahitna, masih di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Bersama Beril, di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Gimana sahabat suara yang masih di jalan? Bangun, jangan pada ngantuk. Kita masuk ke BTS dulu yuk.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Halo yang di TikTok dan yang masih di jalan. Ngomongin soal ya kehidupan aja lah. Ada voice note masuk nih, Rence, silakan.
2: Hai hai, malam Beri, mau ikutan join topik dong.
0: Boleh dong.
2: Soal mantan ya, yang masih dibilang agak mengusik mungkin ya.
0: Wow.
2: Jadi setelah putus itu semua sosmed gue tuh diblok sama dia. Aneh ya, biasanya cewek kan yang ngeblok, ini cowok. Yeah. Terlihat siapa yang susah move on nantinya. Jadi yang gak diblok tuh cuman WA. Nah udah tuh, sebenernya itu emang sih gue mancing.
0: Mania gak?
2: Ketangkep tuh, kepatil tuh pancingan
0: kepat
2: gue
0: sih.
2: Jadi karena gue tahu dia cuma bisa lihat updatean gue di WA, ya udah. Jadi gue sering update kehidupan gue di WA. Nah, tiap gue bikin story di WA tuh selalu di love gitu loh sama dia. Ya kadang emang gue pancing. Misal gue pulang nih ke Surabaya, gue pakai backsong lagu yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
0: Wow.
2: Itu di love sama dia, berarti kan dia kayak ngerasa itu buat dia. Yeah. Gitu kan.
0: Iya, yeah, betul.
2: Terus misalnya dia tuh diem-diem, oh thread tuh, waktu itu gue baru download. Terus muncul tuh kayak, loh kok dia udah follow gue gitu. Padahal sosmed lain tuh dihapus, di-block kan.
0: Yeah.
2: Sama X juga, Twitter tuh. Gue tau lah dia punya akun lain. Kayak second account-nya gitu tuh, ini gue tiba-tiba kayak nge-follow gitu. Jadi kayak, ih lah ngapain ya?
0: Iya.
2: Nggak konsisten banget gitu kan. Padahal udah banyak cewek.
0: Wow.
2: Selingkuhannya itu.
0: Dar.
2: Terus gongnya waktu lebaran tuh, gue mudik, gue ngechat dia, semua orang sih, gue tuh semua mantan, apa tuh gue chat, minalaizin gitu-gitu. Terus gue ngabarin lah, kalau lagi di mana, gue tahu kan dia tuh nggak pernah mudik seumur hidupnya. Nah posisi gue lagi padel di dekat rumahnya sama sepupu-sepupu gue. Ya udah gue bilang kayak kalau di rumah sini aja iseng, karena gue mikirnya gak akan lah dia nyamperin gue setelah hampir setahun putus mungkin ya. Gongnya ternyata dia nyamperin dan semua adik sepupu gue kaget. Karena gue tujuh pertama kan, jadi semua adik-adik tuh kayak, ya dia masuk ke jalan ke lapangan, jalan ke kor tuh kayak mama, semuanya gitu. Dia nyamperin gue dong, gong gak. Tapi dia bilang, Ren tapi jangan upload apa-apa. Terus pokoknya jangan update apapun lah gitu. Coba ya, misalnya gue tuh jahat, bisa aja kan nyuruh adik gue apa ngepapa raziin, terus gue kirim aja tuh ke ceweknya.
0: Wih,
2: gue gak sejahat itu lagi.
0: Iya.
2: Terus ya udah gue aneh gitu kan. Terakhir ketemu tuh diputusin langsung, gak baik-baik. Dia ninggalin gue gitu aja. Ternyata di momen itu dia minta maaf. Dia tahu dia udah nyakitin gue.
0: Kesel.
2: Dan
0: ya?
2: Ternyata dia nge-stalk. Dia tuh gak tahu ya, mungkin tahu dari teman atau apa. Dia tuh kayak, kenapa kamu gak jadi sama yang itu? Ren, kamu tuh cari yang lebih gitu loh dari aku. Padahal cowok terakhir yang ngegosin gue tuh lebih dari dia. Dan aku tuh kayak, anjing lu diem-diem memperhatikan gue. Berarti dasar. Dan sekarang dia udah lamaran. Coba kalau gue jahat, sumpah gue kirim itu foto waktu dia nyamperin gue. Gue yakin pasti ceweknya gak tahu.
0: Iya, izinnya apa tuh ke ceweknya saat itu ya? Nyamperin padel, bawa adek-adeknya. Iya sih cinta pertama, tapi Ceh, pertimbangin dah ya. Pertimbangin buat nge-share. Tapi udah lama ya. Mungkin dia saat itu lagi pengen, lagi mumet, terus pengen main padel aja kali ya. Udah gitu doang. Jago gak main padel lah? Kalau cupu baru gue cengin.

Tapi gak apa-apa C, lo sekarang single, lo akan ketemu yang lebih dari dia. Tapi sumpah, kebaikan lo itu akan dibalas dengan jodoh yang sangat masuk ke lo, ya kan? Yang masuk Pak Eko lah pokoknya, yang respect sama lo, yang wah pokoknya ntar akan dibalas ke lo. Udah baik banget jujur anak ini, baik.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Galau sekali di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nih aku masih bacain satu cerita lagi.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Sebuah cerita dari orang yang tidak mau disebutkan namanya. Kak Beryl, gue mau cerita tapi nama gue jangan disebut ya. Yang sampingnya ada anak kecil, tolong. Jadi sekitar 2 minggu lalu, gue lagi nongkrong sama teman-teman di sebuah daerah di Senopati. Malam itu gue minum. Gak sampai gak sadar sih, tapi ya udah cukup tipsi lah. Terus entah kenapa sekitar jam 1 malam gue tiba-tiba kepikiran mantan. Terus kenapa ya? Gara-gara mabuk. Gara-gara tipsi itu. Padahal kita udah putus hampir setahun. Dan selama hampir setahun itu gue gak pernah ngubungin dia. Gue gak pernah chat, gak pernah nelpon. Bahkan Instagramnya juga udah gue mute. Karena gue gak siap atas kemungkinan-kemungkinan yang dia upload di Instastory. Tapi malam itu akhirnya gue buka kontaknya. Gue lihat namanya, gue cross check ini bener apa enggak. Terus gue telpon. Gue telpon sekali gak diangkat. Gue telpon lagi baru diangkat. Lo brutal juga lo ya nelpon mantan lo ini. Abis itu dijawab halo. Gue langsung diem. Gue sendiri yang telpon tapi kok gue gak tahu pengen ngomong apa. Terus dia nanya, dia balas chat gue, lo mabok gitu. Terus gue bilang enggak gitu. Padahal suara gue udah kayak orang habis. Ya gitulah gitu. Terus dia ketawa. Masa abis itu gue nangis real. Ngeliat dia ngetik ketawa. Ngetik apa gimana sih? Nelpon bukan ya? Nelpon kali ya maksudnya ya. Gue langsung nangis, gue bilang gue cuma kangen sama lo. Dia diem, terus dia bilang ya gue juga pernah kangen sih sama lo. Wah. Di situ gue makin hancur real. Kita ngobrol hampir 1 jam. Nostalgia, ngomongnya macam-macam lah. Untung gue inget karena gue tipsi doang. Gak sampai yang parah banget. Ini yang bikin gue paling nyes banget. Dia bilang gini real ke gue, udah tidur, besok kalau udah sadar kita ngomong lagi. Terus gue bilang iya ada da. Pasti dia sosok, nadanya sosok di kayak udah tidur dulu, besok kalau udah sadar kita ngomong lagi ya. Ish, gimana lo kagak move on. Terus paginya gue baru nyadar yang gue lihat call log gue itu 56 menit real. Ustet. Atau gue lebih pindah negara tau gak sih? Jadi, asik deh. Kan cerita cewek. Dan cerita cewek. Gila ya, bahaya ya. Gimana nih guys? Merinding juga gue. Kata Dirga, si bos lagi aja ranger merahnya. Iya, megang dia. Dia mainnya di drangkol dia. Sahabat suara, cerita barusan menutup perjumpaan kita di hari ini. Terima kasih buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 sampai jam 11 malam ini. Dan makasih juga untuk yang di TikTok, ada Hans, ada Butik, ada Njan. Katanya bahaya drangkol ya, haha. Iya bahaya. Adrenalin tuh di asal drink responsibly, oke? Okay? Kata Renji, kalau nggak sadar, kalau sadar nggak akan berani sebrutal itu memang. Beryl pamit dulu ya sahabat suara, terima kasih. Dan lagu ini menjadi penutup perjumpaan kita di malam hari ini. Mungkin kalau ada masih ada waktu, gue akan tambahin satu lagu lagi. It's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you next week. Happy weekend!

0: di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
1: Peralatan elektronik.
2: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
0: Oh, anime. Iya.
1: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
2: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
1: Ya, ramai.
2: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, tadi samping aku tuh ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
0: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
2: Pegangan tangan, panjang.
0: Iyuh,
2: dan itu bapak-bapak berumur gitu.
0: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih backsound. Tet, tenet, tet, tet.
1: Iya dong. Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, sat, kena tangannya Akira dong.
2: Terlalu sering nih ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
1: Oh. Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
2: Iya.
1: Camik tuh. Tukeran nomor handphone kan?
0: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
2: Untung aja gak turun di stasiun yang sama sih.
0: Oh untungnya. Oh. Kalau gak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
2: Iya sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
0: Sikat Akira.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
5: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

kalau dikirim ke bumi, orang-orang

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Yang pengen bercerita barang apa, atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka, atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game, namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasehat.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.